0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: To deliver for our people, we must be able to turn.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
4: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
2: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih mas.
6: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS, menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
10: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan romba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
11: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
10: Jadi objektif gitu ya?
11: Mudah-mudahan seperti itu.
10: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
12: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
10: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
9: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Qur'an dari ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
13: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
9: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
9: Musabaqoh cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun pertemuan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
14: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
9: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
9: Musabaqoh cabang seni baca Al-Qur'an golongan Tartil Qur'an dan golongan tunanetra Musabaqoh Tilawatil Qur'an MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir dari Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
16: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center 1500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia. tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar masih bersama kami pagi ini di 93 FM Radio Republik Indonesia. Ampana 28 menit, pendengar, kita bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih kami hadirkan pilihan musik hiburan untuk temani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan selamat berjumpa kembali untuk Anda semua ya di kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini. Semoga kebersamaan kita membawa semangat baru. Dan tentunya peringatan untuk hari ini di hari Senin, harapan-harapan baik untuk kita semua. Semoga yang sedang bersiap aktivitas ataupun yang sedang berada di perjalanan, yang sedang berada di kantor dengan segala aktivitas ya, disibukkan dengan berbagai pekerjaan, semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk menjalani hari ini. Pilihan informasi pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda pagi ini. Sebelum kita lanjut lagi untuk pilihan lagu hiburan sebagai penyemangat untuk berbagai aktivitas Anda, kita akan awali dengan informasi terkait dengan kemarau panjang pendengar yang mengancam ketahanan pangan atau zona UNA, di mana kemarau panjang ini memicu gagal panen dan juga penurunan produksi pangan yang berisiko langsung mengancam stabilitas ketahanan pangan di zona UNA. Pendengar, menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten zona UNA, Albar Amir, akibat dari panas yang berkepanjangan ini terjadi penyusutan debit air irigasi dari 50% hingga mengakibatkan resiko gagal panen. Nah, pendengar, situasi ini menurut Albar memaksa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten zona UNA untuk berinovasi, mendorong berbagai langkah dan juga strategi seperti mengoptimalkan manajemen air darurat. Lebih lanjut, pendengar, tutur Albar Amir, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten zona UNA menerapkan langkah cepat untuk menyelamatkan tanaman dan menjaga stok pangan dari ancaman kekeringan dengan mendorong pembangunan sumur pantek, memperbaiki saluran irigasi, dan mengoptimalkan fungsi embung. Mengatur jadwal irigasi secara bergiliran agar semua lahan mendapatkan bagian air yang cukup.

Mendengar, kita lanjutkan pilihan informasi pagi ini. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan Sekolah Siaga Kependudukan dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Pimpinan Cabang atau PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojonauna berkolaborasi bersama Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Pratolindo dalam kegiatan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah atau BRUS. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai isu kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Melalui program ini, pendengar, para siswa diharapkan memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan secara lebih matang dan bertanggung jawab. Ketua PJ Fatayat NU Tojonauna Nur Intan N. Taher menyampaikan bahwa program SSK dan BRUS diharapkan mampu membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Selain itu, pendengar, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatangan nota kesepahaman atau MOU antara PJ Fatayat NU Tojonauna dan DPD IPKB Ratolindo. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung program edukasi dan pembinaan remaja secara berkelanjutan di wilayah Tojonauna.

Mendingan kita lanjut kembali untuk pilihan informasi. Pagi ini kami hadirkan informasi terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ampan atau Janona yang mendorong semua komponen secara sukarela untuk berdonor darah, mencegah kekurangan kebutuhan stok darah. Pendengar, darah dibutuhkan untuk menjaga kesehatan guna menyelamatkan nyawa, keperluan medis hingga membantu penanganan penyakit kronis. Namun terkadang pendengar, darah ini tidak dapat tersedia dengan cepat dan cukup di rumah sakit. Kepala Bidang Penunjang RSUD Ampana, Jerry Antonius Mondong, mengungkapkan saat ini kondisi stok darah di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana atau Janona masih sangat kurang. Di sisi lain, permintaan kebutuhan darah setiap hari terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen Bidang Penunjang RSUD Ampana bekerja sama dengan PMI Touna mendorong peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi pendonor darah secara sukarela dan mengingat kebutuhan darah masih belum seimbang dengan kemampuan manajemen bidang penunjang RSUD Ampana dan PMI untuk menyediakan darah. Pihaknya mengajak seluruh unsur instansi, lembaga, dan masyarakat Tojinauna untuk melakukan sosialisasi pentingnya donor darah dalam upaya meningkatkan pendonor darah sehingga tidak ada lagi masyarakat atau pasien RSUD Ampana yang tidak terpenuhi kebutuhan darahnya.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nope.
1: Ce foto lu di pagar kapal? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kendali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama dengan saya, narasumber kami, Pak Sukamdi. Apa kabar, Bapak?
2: Wow, luar biasa, Bapak Ibu, kita jumpa lagi. Bagaimana? Mana senyumnya dan cerianya ini?
1: Semangat, semangat.
2: Semangat, antusias.
1: Ya, pendengar, kami akan membicarakan bagaimana mengendalikan emosi. Dan saya percaya Anda tetap stay tune di siaran ini.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, ini saya mau tanya. Sebagai dosen, sebagai pengajar, dan juga berbagai aktivitas yang selalu menjelaskan bermacam-macam hal, pernah nggak Bapak merasa terganggu dengan emosi-emosi tertentu? Karena kita akan berbicara tentang bagaimana mengendalikan emosi. Artinya, kadang-kadang kan sebagai pengajar kita juga emosi nih, ini anak udah diajar-ajarin, nih orang bikin kesel aja, dan seterusnya. Gimana, Pak?
2: Ya, jadi begini, supaya kita bisa paham dulu ya. Manusia itu terdiri dari tiga aspek. Ya.
1: Tiga aspek.
2: Yaitu dia punya roh, dia punya jiwa, dia punya tubuh.
1: Roh, jiwa, ya, dan
2: kalau
1: tubuh.
2: Kalau binatang kan hanya punya jiwa dan tubuh, nggak punya roh.
1: Ya. Ya,
2: roh itu yang memberi hidup kita.
1: Ya.
2: Nah, di dalam jiwa itu ada tiga, ya, yang disebut pikiran atau ide, perasaan atau emosi, kehendak atau kemauan. Nah, sekarang kita mau bicara pada aspek yang disebut emosi. Jadi emosi itu jangan diterjemahkan marah-marah.
1: Iya.
2: Tetapi emosi itu adalah diartikan sebagai emosi.
1: Emosi.
2: Ya, ya. Makanya setiap orang itu pasti punya emosi karena dia punya jiwa, punya perasaan. Nah, perasaan inilah yang seringkali bersentuhan dengan apa yang disebut dengan kepekaan kita dalam merespon segala sesuatu. Makanya dia bilang, saya ini tersinggung loh. Itu berarti kamu sedang memainkan emosi. Wah, saya ini dengan baru seneng. Emosi itulah rasa yang ada di dalam kehidupan kita dalam merespon sesuatu.
1: Itu ada di dalam jiwa atau di dalam perasaan?
2: Ada di dalam jiwa. Jadi jiwa itu ada tiga. Jiwa itu ada pikiran,
1: pikiran,
2: ada emosi,
1: emosi
2: atau perasaan itu, dan kehendak atau kemauan.
1: Oh,
2: jadi
1: okay.
2: Jiwa itu harus punya tiga ciri ini. Kalau orang hanya punya emosi, nggak punya pikiran, nggak punya kehendak, nggak hidup ya. Iya, emosi sendiri itu melekat dalam pikiran kita. Ya. Karena yang memutuskan kita ini jadi perasa apa tidak itu ya pikiran. Ya, nah pikiran itu juga mengerjakan, pengaruhnya juga dari kehendak. Contoh, emosi. Ya. Salah satu bentuk emosi itu kan marah.
1: Iya.
2: Ya, jadi bukan emosi itu bukan marah, tapi salah satu bentuk daripada emosi kita berfungsi itu adalah marah. Kalau begitu marah itu apa? Marah itu adalah perasaan emosi yang sedang tertekan.
1: Okay.
2: Membuat kita menjadi marah. Nah, akibatnya apa? Tinggal kita putuskan di kehendak mau marah apa tidak, baru berpikir.
1: Iya. Ah. Karena saya sering mendengar begini. Ah, gua emosi banget kalau ngelihat orang ini, emosi. Jadi saya pikir, oh, emosi ini marah nih. Gitu.
2: Iya.
1: Karena ketika dia ketemu seseorang perasaannya gembira, kan dia gak pernah bilang saya emosi loh.
2: Karena memang diterjemahkan sudah salah kaprah.
1: Salah kaprah.
2: Ya, karena ya warisan cerita orang tua, eh, aku itu baru emosi sama kamu. Wah, marah-marah nih. Padahal kita senyum, kita tertawa itu bahwa emosi kita sedang bermain.
1: Gitu. Iya, iya. Pak, pengaruh emosi dalam diri seseorang itu sangat penting ya. Karena emosi mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Bapak bisa jelaskan beberapa alasan mengapa pengaruh emosi sangat signifikan?
2: Iya, jadi emosi itu adalah untuk menunjukkan yang pertama adanya ukuran kesejahteraan mental kita.
1: Iya. Ya.
2: Jadi emosi yang sehat membentuk seseorang merasa bahagia, puas, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Dalam keseimbangan emosi yang baik adalah penting untuk kesejahteraan mental yang optimal. Coba kita bayangin, contoh ya, ada orang susah malah dia tertawa. Harusnya dia itu ada lingkungan yang senang, malah dia ini susah. Itu dalam ilmu psikologi itu berarti orang itu gangguan kesehatan mental.
1: Oh.
2: Nah, jadi, nah itu sebabnya orang yang punya emosi yang sehat itu tahu rasa di mana dia berada.
1: Jadi kalau, dia bisa menempatkan
2: iya,
1: emosinya.
2: Ketika memang ada orang yang senang, maka emosinya juga akan terangsang menjadi orang yang senang, bukan malah nangis gero-gero gitu ya. Kan itu bertentangan. Ada, saya lupa istilahnya itu. Jadi kebalikan.
1: Ya.
2: Jadi lihat orang susah, dia senang. Ya. Dia lihat orang senang, dia susah. Gitu.
1: Ya. Jadi ya, misalnya,
2: emosinya yang tidak normal gitu.
1: Iya. Jadi misalnya si orang kesusahan dia senang. Kan mestinya kita, "Wih, kasihan, ya, kenapa ya?" Atau tadi Bapak bilang apa? Dia susah melihat orang senang. Nah, tiba-tiba temennya apa punya kedudukan yang bagus. Bikin susah aja orang itu nanti kalau jadi pemimpin otoriter. Itu kan orang nggak seneng lihat orang seneng ya Pak.
2: Ya.
1: Jadi emosi negatif.
2: Ya itu yang namanya kesehatan emosinya terganggu atau kesehatan mentalnya terganggu.
1: Wah,
2: gitu. Makanya muncul iri hati. Maka muncullah tadi yang dibilang itu akan mengalami luka batin, mengalami konflik emosional gitu.
1: Oke, berarti harus dirubah.
2: Nah, jadi yang kedua interaksi sosial.
1: Interaksi sosial.
2: Contohnya bahwa saya itu paling benci dengan Bu Andri. Itu berarti interaksi sosial mental kita, emosi kita itu terganggu. Bagaimana kita bisa benci? Kalau dia menyakiti hati saya terus, berarti kan ada rasa yang tidak memuaskan emosi dia, penerimaan dia. Jadi emosi itu juga bisa mengganggu interaksi sosial kita. Makanya emosi mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, kemampuan untuk memahami dan merespon emosi orang lain. Makanya itu tadi kita perlu menghargai, masa kita di rumah kedukaan dia tahu nangis-nangis, kamu susah ya, lagi nah karena orang Jawa ini dasar orang tidak genep itu, memang setengah 12 gitu. Nah ya. Itu ya yang ketiga. Itu emosi itu mempengaruhi juga kinerja dan produktivitas. Orang yang bekerja dengan emosi senang, kualitas hasil produksinya berbeda dengan dia emosinya dalam keadaan marah-marah. masak saya. Istri kalau sedang tidak senang dengan suami, suruh masak tempe goreng itu bisa jadi gosong karena sambil marah-marah, dan garamnya itu bisa air laut pindah di rumah, nah, gitu ya. Ya jadi sangat emosi ini memang perlu dijaga, dipelihara.
1: Iya. Lalu apakah emosi juga mempengaruhi kesehatan fisik serta yang lainnya, Pak?
2: Iya. Makanya ada yang disebut psikosomatis.
1: Psikosomatis.
2: Psikosomatis itu adalah gangguan emosi yang pindah ke gangguan fisik. Contoh, emosi kita ini sedang susah, pasti malas makan.
1: Ya.
2: Nah, akhirnya kita jadi asma, asam lambung, bronkitis, gitu ya. Dan macam-macam yang lainnya. Itu hanya masalah sebenarnya lebih pada aspek emosinya, karena kebencian atau kecemburuan atau amarah yang nggak bisa dikendalikan. Emosi itu sangat berpengaruh juga dalam mengambil keputusan. Makanya kan ada kalimat mengatakan, "Ndaklah kamu jangan mengambil keputusan di saat kamu marah." Karena itu akan menimbulkan banyak kesusahan orang lain. Itu dia ya. Nah, juga pentingnya kita bahwa emosi itu juga memberikan aspek kemampuan untuk kita bisa bertahan atau kita kalah. Jadi aspek emosi dalam bentuk aspek kejiwaan itu memang punya pengaruh yang kuat terhadap tumbuh kembangnya mental daripada seseorang.
1: Iya. Pendengar, apakah Anda orang yang emosi? Nah, emosi tadi dijelaskan oleh Pak Sukamdi bahwa bukan hanya marah, tetapi macam-macam emosi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sukamdi. Bagaimana sang emosi ini mempengaruhi beberapa aspek dalam diri Anda? Dengan memahaminya, maka tentu Anda mempunyai pengendalian diri yang baik. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di 0878-790-58229 dan 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, Pak Sukamdi selalu menjelaskan hal-hal yang sangat realistis. Apakah penerimaan diri, apakah emosi, jujur, dan di topik-topik yang lalu banyak dibicarakan dan mudah dimengerti. Pak, saya mau tanya, apakah emosi berkaitan dengan sifat-sifat dan karakter seseorang?
3: Iya, kita hidup itu kan ada fungsi roh, makanya kita bisa sembahyang, kita bisa mengenal siapa pencipta, tentang hal yang benar dan yang salah, kita bisa menemukan nilai-nilai yang baik, itu fungsi roh.
2: Yeah.
3: Nah, fungsi jiwa ini pikiran, makanya kita bisa berpikir dengan ide-ide, kemudian kita punya perasaan atau emosi yang kita bisa rasa tentang apakah kita respon apa tidak, kemudian kita punya kemauan untuk melakukan atau berhenti untuk melakukan yang disebut kehendak itu. Nah, ya, ada emosi itu berkaitan dengan sifat-sifat dan karakter seseorang. Oh iya, makanya ada yang disebut dengan tipologi kepribadian. Tipologi-tipologi itu memang terbentuk dalam bentuk sifat karakter seseorang karena dipengaruhi oleh emosi yang dia punyai, ya. Makanya emosi itu memiliki hubungan yang kuat dengan sifat dan karakter seseorang. Untuk bisa merespon, mengelola, mengekspresikan emosi, mereka dapat mencerminkan aspek-aspek tertentu seperti rasa empati. Itu dimulai dari emosi. Apa empati? Orang yang cenderung peka terhadap emosi orang lain dan menunjuk rasa empati yang tinggi, cenderung memiliki sifat-sifat seperti kepedulian, mengerti, dan kebaikan. Contoh begini, rasa empati. Ketika orang berkeluh kesah kepada kita, kita itu bisa menjadi pendengar yang baik. Itu berarti kita memainkan emosi kita untuk menjadi pendengar yang baik karena kita menghargai keluh kesah dia. Hanya kita itu pendengar dan itu bisa menjadi potensi kita. Ada orang yang setelah bercerita panjang lebar, kita nggak menjawab apa-apa, dia sudah selesai dengan emosinya. Kenapa? Karena kita bisa menghargai emosi kita dengan hanya mendengar. Ada tipe orang yang hanya mau didengar dan selesai masalahnya. Nah, itu yang disebut rasa empati. Jadi kita bisa merasakan saja, bahkan malah makai dosa, nah, itu namanya enggak. Ya, yang kedua, emosi itulah yang bisa menolong kita di dalam mengontrol diri. Jadi emosi itu bisa dikontrol, bisa mengontrol diri kita. Contohnya, marah. Itu keputusan siapa? Yang memutuskan marah itu siapa?
2: Saya.
3: Nah, yang memutuskan marah itu kan emosi kita. Mau marah apa tidak, itu keputusan. Nah, itu yang disebut kontrol emosi kita. Ya. Yang kedua itu kemandirian.
2: Ya, karena emosi bisa mandiri.
3: Bisa mandiri. Karena apa? Kita ini yang mengelola, kita yang mengontrol, kita yang mengerti. Nah, ada orang yang tidak bisa mengontrol diri atau mandiri, selalu melibatkan atau selalu orang lain yang menentukan emosi kita. Makanya kamu harus sedih, lo harus sedih ya, Oh ya, begitu ya. Ah, kamu harus marah. Ada enggak yang terprovokasi begitu?
2: Ada.
3: Kamu harus marah dia, caci maki dia, bisa pelet dia, hantam saja dia, remas dia.
2: Pendemo itu loh Pak.
3: Nah,
2: pendemo.
3: Nah itu artinya emosinya tidak mandiri. Dia mudah, kalau dalam bahasa kita ini mudah terhasut, mudah terintimidasi, mudah terprovokasi, mudah termanipulasi. Akhirnya perasaan kita itu dikendalikan oleh orang lain.
2: Lengkaplah ya, sudah penderitaan.
3: Suruh nangis, yo nangis yo. Nah, ya. Jadi ya, yang ketiga juga emosi itu bisa membawa kita kepada optimisme.
2: Iya.
3: Ya, nah banyak hal lagi, ya. Nah, itulah sebabnya mari kita menjaga betul bahwa rasanya pengaruh emosi dalam karakter kita, sifat-sifat kita itu sangat melekat dan tidak bisa dipisah.
2: Iya, pendengar, janganlah Anda mudah dihasut orang lain sehingga emosi Anda dikendalikan.
3: Wah, emosiku terbakar.
2: Ayo, kita perang. Perang sama siapa lo? Gitu. Ya, pendengar, ada banyak orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Tetapi ada juga orang-orang yang mempunyai kemampuan ekstra secara luar biasa, dan ini tercermin dalam integritas dirinya dia. Jika Anda mempunyai pertanyaan, kami mempersilakan menghubungi kami, dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya, pendengar, Pak Sukamdi sebagai narasumber kami akan menjelaskan berbagai hal sesuai dengan topik yang kita selalu bicarakan, dan ini terjadi dalam realita hidup dan keseharian kami. Pak, kita akan mengakhiri pembicaraan ini. Ada pesan yang ingin disampaikan supaya jangan mudah dikontrol.
2: Ya, oke, Bapak Ibu, luar biasa, masih bertahan ya. Nah, saya mau kasih satu tip gitu ya.
1: Tip.
2: Bagaimana agar kita ini bisa memiliki emosi yang stabil, ya. Jadi tidak dikondisikan oleh lingkungan, tidak bisa dipengaruhi, tetapi itu bisa melatih diri kita dalam segala aspek kita tetap terjaga dengan emosi yang sehat, yang baik. Yang pertama, kita mesti belajar mengenali tipologi emosi kita. Ya, penting untuk mengenali dan memahami emosi yang kita rasakan dengan menyadari apa yang sedang dialami seseorang agar kita mudah bisa mengelolanya. Tipologi emosi kita, apakah kita ini menjadi orang yang sangat sensitif atau orang yang setengah sensitif, atau kita menjadi orang yang
1: tidak
2: sensitif sama sekali gitu ya. Bandel itu orang bilang, malah orang Indonesia bilang itu ndablek gitu ya. Nah, setelah kalau kita bisa mengenali, kemudian kita belajar melatih merelaksasi, teknik-teknik merelaksasi seperti meditasi, melatih pernapasan. Contoh, orang yang demam panggung itu kan emosinya sedang tidak stabil, maka dia perlu menjaga lewat membangun pernapasan yang teratur, meyakinkan diri, membangkitkan antusias, menenangkan pikiran agar kita tidak mudah stres pada situasi yang baru, menstabilkan emosi kita dulu. Nah, yang ketiga itu kita belajar berolahraga secara rutin, kontinu, dan konsisten. Kenapa? Karena di olahraga itu sebenarnya seluruh energi emosi kita itu bisa tersalurkan. Seperti saya, ya, banyak orang bertanya, kenapa Pak Kamdi sekarang cenderung saya melihat bisa sabar itu seperti apa ya?
1: Oh, itu tidak? Bukan karena olahraga, karena orang Jawa.
2: Karena orang Jawa katanya. Nah, kemudian beberapa tekanan dalam pendidikan itu, kalau kita menghadapi anak-anak yang aneh-aneh, kita mau marah bagaimana, tidak marah bagaimana. Dan itu energi emosi yang bermain itu di energi emosi. Nah, ketika saya rutin dan kemudian kita olahraga, kalau saya kan olahraganya bulu tangkis. Nah, di situ saya bisa berteriak, saya bisa nyemet, saya bisa lompat, saya bisa tertawa, saya bisa mengeluarkan semua energi saya, sehingga ketika energi-energi emosi itu sudah selesai, nah, ketika kami mengajar itu enjoy ya, karena itu tadi sudah tidak ada tumpukan-tumpukan tekanan-tekanan emosi itu. Makanya seperti kalau kita tertawa, itu sebenarnya engkau sedang melepaskan energi emosimu. Makanya kalau tertawa ya jangan diempat, nanti malah udunan itu ya, malah bisa diare. Jadi kalau memang kita tertawa ya tertawa lepas, tetapi kan tidak berapa over
1: ya.
2: Kemudian kalau kita ingin menangis, jangan ditahan, keluarkan suaramu menangis ya. Kalau misalkan kita mandi sambil menyanyi, itu sebenarnya kau sedang membuat energi emosi yang tertumpuk. Karena memang pada prinsip manusia itu sebenarnya bisa mengeksplor emosinya dalam bentuk-bentuk kegiatan yang positif supaya tidak tertumpuk tenaga energi yang emosi, sehingga ketika kita tersinggung karena energinya begitu kuat akhirnya bisa meledak. Ini jadi ahli ilmu jiwa memang menganjurkan olahraga sambil menyanyi atau menirukan lagu lewat itu handset itu dan sebagainya, atau mandi sambil menyanyi, atau ketika kita menyampaikan satu sukacita itu ya betul-betul sukacita, ya mau terbahak-bahak enggak apa-apa, tapi ya jangan sambil berjalan terbahak-bahak nanti dipikir itu keluar dari rumah sakit jiwa gitu ya. Nah, yang terakhir juga kita perlu menjaga kesehatan mental dengan cara apa, Pak? Ya dengan cara kita bisa memperhatikan kebutuhan emosi kita. Apa saja kebutuhan emosi kita? Yang terpenting adalah dengan cara kita selalu berada di dalam proses menikmati, Pak Kamti. Pokoknya hidup itu nikmati saja. Kalau kita menghadapi dalam bentuk kesulitan, ya nikmati saja.
1: Yeah.
2: Makanya menjaga pola makan juga. Jadi makan kan tidak berarti kita tidak boleh makan apapun. Kalau dokter gizi itu, Pak, sebenarnya kita ini walaupun sudah usia 78, makan apa saja sebenarnya boleh. Yang tidak boleh itu tuh kan kebanyakan makan.
1: Nah, betul.
2: Ya, saya punya teman ya, Ibu, di teman tugas di Sulawesi.
1: Ya.
2: Itu sekarang umurnya 95 tahun.
1: Oh.
2: Jadi ciri selisih dengan saya itu 35 tahun dan baru tahun kemarin saya pas tugas di sana itu ketemu dan kami berpelukan. Saya bilang, "Oh, Pak, ini musim durian." "Iya. Ayo kita makan durian." Dia tuh bisa makan durian tuh, Bu.
1: Oh.
2: Dia tanya, "Loh, Opa, apa dokter boleh mengatakan?" "Ah, dokter bilang seusia saya ini untuk masalah ketakutan mati sudah lewat. Dokter, makan saja." Lah kan itu saya ya makan tapi ya 1-2 pongge. Jadi Opa itu bisa 2 gelundung habis gitu. Lah saya sudah 95 sudah melewati masa-masa ketakutan mati.
1: Jadi tinggal tunggu mati.
2: Saya bilang, "Kenapa?" "Saya nikmati hidup saja." Gitu. Kenapa? Ya. Masa-masa larangan untuk makan apa-apa untuk 95 tahun kan enggak ada problem. Mati sekarang mau besok
1: sama saja.
2: Gitu ya, Opa. "Iya, nikmat makan saja." Gitu. Ya sudah. Nah, kan setiap orang responnya beda.
1: Beda ya.
2: Ada perlu hati-hati, yang penting hati-hati.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ada banyak pengalaman Pak Sukamdi dalam pergi ke berbagai daerah, menemui berbagai orang dengan adat dan budayanya. Sehingga itulah yang memotivasi kami untuk mengerti sesuai dengan topik ini, pengendalian emosi. Apakah sebuah sikap atau bagaimana? Nah, mari kita coba memaknai semua ini demi keberlangsungan hidup kita dan nikmati saja. Demikian bersama kami, saya Adriana Usmani dan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti nyana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

panik saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.

0: Manchester City makabot 3 point palo usay mangalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang paut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai. Kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United ke dalam pertandingan.
1: And then the goal as obviously has a big impact.
0: Gol itu jelas memberikan dampak besar. Akhir kami bisa saja kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik.
1: But yeah, I thought we started the first half okay.
0: Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
2: I think the game with them.
0: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

0: Pecinta olahraga Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui tetek penalti dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas

0: Sakarya. Sizce
1: pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Suara tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesetiaan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dan

0: ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
1: Kita tahu seorang juara tidak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Kalimantan, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan beliau juga Pak Osis sebagai pemain ATR, dan beliau juga menegakkan dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi tidak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya kekuatan, tapi juga mendalami juga dan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi

0: musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Ini kan jadi forum di mana para klub yang telah meraih juara itu kita ketemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker room juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akhirnya mencapai titik akhir menuju di juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but no money finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk Jokowi mencari gol penyamak kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
3: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
3: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Berikut dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI.

0: banget nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bawa.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu, inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Budaya dan norma sosial yang menganggap perkawinan anak atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal wajar menjadi faktor utama pencegahan pernikahan anak usia dini. Kekerasan perempuan dan anak belum optimal. Berperan sebagai pelopor dan pelapor, Forum Anak Daerah Tojo Una-Una mendorong keterpenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan maupun perlindungan tanpa kekerasan. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang ini. Budaya dan norma sosial yang menganggap perkawinan anak atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar, menjadi faktor utama pencegahan pernikahan anak usia dini, kekerasan perempuan dan anak belum optimal. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten

0: Tojo Una-Una masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan besar, terutama terkait kuatnya budaya dan norma sosial di tengah masyarakat. Ketua Koordinator Program Inklusi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Tojo Una-Una Salwa mengungkapkan, meski berbagai sosialisasi dan pendampingan telah dilakukan di sejumlah desa, pandangan masyarakat yang menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar masih menjadi hambatan utama. Ia menambahkan, pendamping di lapangan kerap menemui dilema saat harus berhadapan dengan tradisi yang sudah turun-temurun. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman oleh sebagian masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun masa depan anak.
1: Salah satu faktor itu budaya dan norma sosial biasanya, karena masih menganggap perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu hal yang wajar dan tidak harus orang luar ikut campur. Dan juga masih kurangnya kesadaran dari korban untuk melaporkan bahwa telah terjadi perkawinan anak dan kekerasan yang lain. Selain itu, keterbatasan akses juga terhadap layanan hukum dan psikologis, apalagi di Tojo Una-Una belum ada psikologis klinis. Jadi itu juga menjadi tantangan dalam menangani dan mendampingi kasus-kasus kekerasan.
0: Menyikapi tantangan ini, Salwa mengaku Program Inklusi Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini Tojo Una-Una berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta komunitas lokal guna memutus rantai perkawinan anak usia dini dan menciptakan generasi sehat, mandiri, serta berdaya saing. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar, Festival Budaya Baku Lupi Tojo Una-Una 2026 resmi dibuka. Gubernur Anwar Hafid tekankan budaya harus berdampak bagi ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI membuka Festival Budaya Baku Lupi Kabupaten Tojo Una-Una 2026 di lapangan sepak bola Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai warisan masa lalu. Budaya harus terus dihidupkan, dikembangkan, dan diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat termasuk melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya, Festival Budaya Baku Lupi memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.
4: Dari pesisir hingga pegunungan, dari lembah hingga kepulauan, kita memiliki tradisi bahasa, kesenian, kuliner, kerajinan, cerita rakyat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas kita. Tojo Una-Una adalah salah satu bagian penting dari kekayaan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap Festival Budaya Baku Lupi tidak berhenti sebagai agenda tahunan saja. Jadikan festival ini sebagai ruang pelestarian budaya, ruang kreativitas generasi muda, ruang promosi daerah, sekaligus ruang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Sementara itu, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, Festival Budaya Baku Lupi 2026 merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya. Menurut Ilham, pelaksanaan tahun ini menjadi yang paling meriah dan terbesar dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
5: Festival Baku Lupi Kabupaten Tojo Una-Una di tahun 2026. Ini kami sudah laksanakan keenam kalinya, tetapi yang meriah, megah dan besar seperti ini kami baru melaksanakan hari ini. Ini adalah berkat bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Pariwisata melalui Ibu Kadis Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Pembukaan Festival Budaya Baku Lupi 2026 berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh adat, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha, serta masyarakat. Rahmawati Tanim melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pendengar berperan sebagai pelopor dan pelapor, Forum Anak Daerah Tojo Una-Una mendorong keterpenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan maupun perlindungan tanpa kekerasan. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
0: Forum Anak Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terus diberdayakan hingga ke Forum Anak Kecamatan dan Desa. Sekretaris Forum Anak Daerah Touna, Rehan, menyebutkan sebagai pelopor dan pelapor telah berkontribusi dalam pemenuhan hak anak sehingga anak-anak di daerah ini terpenuhi haknya. Salah satunya adalah memperoleh pendidikan. Menurutnya, beberapa hal yang sudah dicapai seperti edukasi siswa dalam kekerasan seksual pada anak, kampanye kawasan bebas rokok untuk anak menghindari gangguan kesehatan.
7: Kami juga menginisiasi peran pelopor dan pelapor. Forum anak itu berkontribusi dalam pemenuhan hak anak agar anak-anak di Kabupaten Tojo Una-Una ini dapat terpenuhi, entah itu hak dalam hidup, hak pendidikan, dan hak-hak lain. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan edukasi siswa dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan kampanye dalam kawasan bebas rokok.
0: Menurut Rehan, keberadaan Forum Anak Daerah diharapkan menjadi pelopor keterpenuhan semua hak-hak dasar anak Kabupaten Tojo Una-Una untuk menjadi generasi yang berkualitas dan berdaya saing dari segi akademik tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kecamatan Ampana Tete perkuat keberadaan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menghadapi ancaman karhutla dalam beberapa bulan terakhir sering terjadi di wilayah tersebut. Selengkapnya kita simak wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama dengan Camat Ampana Tete, Wahid Rimpu.
8: Assalamualaikum Pak Camat.
9: Salam.
8: Terkait dengan kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, bagaimana Pak Camat dan masyarakat setempat dalam menghadapi hal ini Pak Camat?
9: Yang pertama itu kami sudah membentuk satgas ya, satgas di desa-desa tentang persoalan kebakaran ini sudah ada dibuat di SK-kan, jadi sehingga kita selalu standby ketika ada api yang terlihat letupan-letupan api, kita harus standby. Semua yang masuk dalam pengurusan itu harus aktif untuk melakukan pemadaman.
8: Kemudian bagaimana dengan edukasi kepada masyarakat di desa-desa Pak, terutama soal karhutla ini yang ada di wilayah Kecamatan Ampana Tete?
9: Saya selalu hampir setiap 1x24 jam sebagai Camat Ampana Tete menyampaikan kepada seluruh masyarakat, setiap saya ada kegiatan di desa-desa, jangan sampai melakukan pembakaran walaupun kebun masing-masing, karena kalau melakukan pembakaran akan berimbas pada kebakaran hutan, apalagi dengan situasi angin yang kencang Pak, apalagi di Tete ini angin luar biasa.
8: Baik. Nah, kemudian Pak Camat, bagaimana peran pemerintah desa dan pihak terkait dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat untuk menghadapi karhutla ini Pak?
9: Saya berkoordinasi dengan beberapa Forkopimcam termasuk Kapolsek, Kontramil, masyarakat, untuk saya himbau bahwa kita selalu standby aktif untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di desa kita masing-masing. Upaya yang kita sudah lakukan itu kalau malam, siang ada teman-teman yang sudah masuk dalam relawan itu aktif melakukan kontrol di setiap desa. Yang ada pembakaran secara tiba-tiba atau apa, kita tidak tahu.
8: Baik, terima kasih Pak Camat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Budaya dan norma sosial yang menganggap perkawinan anak atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal wajar menjadi faktor utama pencegahan pernikahan anak usia dini. Kekerasan perempuan dan anak belum optimal. Berperan sebagai pelopor dan pelapor, Forum Anak Daerah Tojo Una-Una mendorong keterpenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan maupun perlindungan tanpa kekerasan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, Operator Sasri dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Berawal dari usaha rumahan sederhana, UMKM Cahya Citra dengan merek Werompi menjadi salah satu contoh bagaimana usaha kecil di daerah mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jika dulu penjualan hanya mengandalkan pasar tradisional dan pesanan dari mulut ke mulut, kini dikenal lewat berbagai produk unggulannya seperti saraba bubuk jahe kelor, abon ikan, sambal, hingga keripik pisang. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan secara langsung, tetapi juga mulai merambah penjualan melalui media sosial dan platform digital. Pemilik UMKM Cahya Citra menyadari bahwa persaingan usaha saat ini tidak lagi hanya soal rasa dan kualitas produk, tetapi juga bagaimana pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi. Melalui digitalisasi, produknya kini lebih mudah dikenal masyarakat luas, bahkan hingga luar daerah. Perjalanan tersebut juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui bantuan alat produksi guna meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk. Bantuan itu dinilai sangat membantu pelaku UMKM dalam mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
1: Alhamdulillah kemarin pasihan kita juga sudah diajarkan ibu kalau ambil foto itu produk itu bagus, banyak pembeli pernah. Alhamdulillah saya juga salah satu penerima bantuan dana hibah dari Bank Indonesia yang saya minta juga berupa alat. Jadi yang kemarin itu abon saya yang cuma 3 bulan sekarang bertahan 1 tahun. Baru alat mengandung abon dulunya sebelumnya pakai tangan, sekarang sudah alat sendiri.
0: Tidak berhenti pada pengembangan usahanya sendiri, pelaku UMKM Cahya Citra juga kini dipercaya menjadi instruktur dan pelatih bagi UMKM lainnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Berbekal pengalaman membangun usaha dari bawah hingga mengenal pemasaran digital, ia aktif berbagi pengetahuan kepada pelaku usaha lain agar mampu berkembang bersama. UMKM Cahya Citra juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan. Menurutnya, penggunaan bahan lokal bukan hanya menekan biaya produksi, tetapi juga menjadi cara untuk mengangkat potensi daerah agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
1: Saat ini sudah banyak pelatihan dan sekarang juga saya sudah punya sertifikat instruktur dan sudah dipercayai di kabupaten ini untuk memberikan pelatihan di daerah-daerah. Kemarin saya baru dari Desa Malewa. Kemarin yang dia minta membuat abon ikan terus dengan cara keripik pisang. Jadi saya memberikan pelatihan untuk menghindari serbuk-serbuk dari toko itu. Saya ajarkan pedas manis dari kita pakai yang alami.
0: Dalam strategi pemasaran digital, UMKM Cahya Citra tidak hanya mengandalkan aplikasi Facebook, TikTok, dan Instagram sebagai media promosi. Mereka juga aktif membagikan informasi produk melalui WhatsApp untuk menjangkau pelanggan secara lebih dekat dan personal. Menurutnya, promosi dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu ramai penggunaan media sosial. Strategi tersebut dinilai cukup efektif untuk meningkatkan jangkauan promosi sekaligus menarik minat konsumen. Baginya, konsistensi dalam membangun komunikasi dengan pelanggan menjadi salah satu kunci usaha. Ini mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan pasar digital.
1: Ya, jadi pada saat kita mengupload itu produk, kita lihat di jam-jam istirahatnya orang. Kalau misalnya kita pagi atau malam pas jam orang istirahat semua di rumah tablet, sudah jelas pasti ada pembeli karena saya sudah rasa. Dan juga upload di grup atau messenger.
0: Kehadiran Kehadiran UMKM seperti Cahya Citra menjadi bukti bahwa usaha kecil di daerah memiliki potensi besar untuk naik kelas. Dari olahan dapur rumahan, kini produk lokal Tojo Una-Una perlahan menembus pasar yang lebih luas, membawa cita rasa daerah sekaligus harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian Future hari ini, produksi RRI Ampana. Saya Nurhaya Zakaria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

0: gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Musim hujan tiba, banjir bisa datang tanpa diduga. Waspada selalu. Simpan barang berharga di tempat tinggi, siapkan tas siaga dan matikan listrik saat air mulai naik. Ikuti informasi resmi dan segera evakuasi jika diminta. Keselamatan adalah yang utama. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ampana. Tanggap banjir, selamatkan nyawa.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Nope.
1: Coba foto dulu di pagar kapal, mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat, nanti yang viral bukan fotonya, tapi beri tangannya jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang, demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau nggak tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Ba Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
4: RRI Ampar FM
3: 93 MHz.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hai, selamat sore pendengar RRI yang pernah dimanapun Anda berada. Luar biasa, kita sudah digoyang sama Siti Badriah dengan Mimi Pipi Pulang. Oke, apa kabar sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, apapun rencana Anda semoga bisa berjalan dengan lancar, meskipun di luar sana agak sedikit mengganggu perjalanan Anda karena memang cuaca sangat begitu terik ya. Jadi bagi Anda yang punya rencana untuk keluar rumah ya, mungkin bisa ditunda dulu ya agar mataharinya agak sedikit redup gitu. Oke, untuk Anda sore hari ini yang mau bergabung di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa kita hadir hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi kebersamaan kita hingga 90 menit ke depan. Dan Anda bisa bergabung langsung saja. Saya buka paling awal sore hari ini, siang menjelang sore ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah, dan selamat sore panas matahari.
0: Oke, waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Nenia Zura atau Ibu Megawati Dipusungi.
0: Oke, Ibu Megawati Dipusungi, silakan lagu pilihannya yang mana?
1: Tabola Bale,
0: Jo. Tabola Bale, mau dikirim untuk siapa ini Tabola Bale?
1: Kirim buat mama tua, assalamualaikum mama tua sekeluarga, sama mama kita, baru Pak Nurki, Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ece, semuanya di Bailo, baru Ibu Timang sama Ibu Rahma Matako, Ibu Ike Maleo,
0: iya.
1: Ada Rufi, Muara Toba sekeluarga. Baru lagi Ibu Fatma Delima.

0: Diskusi sama Papa Charlie.
1: Okay.
0: Semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Ayah.
1: Okay, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kembali untuk Ibu Megawati yang ada di seputaran Pusungi ya. Yang lagi merasakan panasnya terik matahari siang menjelang sore ini. Oke, di belakangnya lagi halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ayah.
1: Waalaikumsalam Prodangdut.
2: Yang itu adalah kita.
1: Iya, dengan Ibu Fatma ya.
2: Iya.
1: Oke. Langsung Ibu Fatma.
2: Lagunya Ronald Ardiansa.
1: Judulnya?
2: Carolina.
1: Carolina. Oke, dikirim dulu Carolinanya.
2: Kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua. Semoga sehat-sehat selalu panjang umur. Buat Ibu Megawati, terima kasih sapaannya. Buat Pak Nursin sama Ibu Yuni, semoga sehat-sehat selalu panjang umur. Buat Ibu siapa ini? Candy Armi Mbak ya.
1: Siapa itu? Yang mana?
2: Sampai.
1: Ibu Rindu.
2: Ibu Indriani sama Om Kilo, sama Ibu Ani ketemu aku, sama Ibu Ratna, Labuan, dan semua saja tanpa terkecuali. Ya buat baik. Semoga sehat, panjang umur, banyak rezekinya.
1: Amin.
2: Sama satu orang itu adik-adik.
1: Alhamdulillah.
2: Panjang umur ya.
1: Amin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fatma, terima kasih banyak ya. Di seputaran Muara Toba. Iya, next lagi, halo. Halo. Oke. Halo.
3: Halo.
1: Iya, Prodangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Nurhayat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, silakan Pak Mutar dari Pusungi.
3: Ya, Pusungi. Saya meminta lagunya Hamdan ATC.
1: Judulnya?
3: Ya, Salah Narapidana.
1: Oke, dikirim-kirim dulu.
3: Ya, mau kirim-kirim ada Ibu Timang bersama-sama di Matako, terus juga ada Panusin, ada juga Papa Ros, ada Ibu Eli, dan juga ada Ibu Ria, ada juga Ibu Saja Rukmin bersama keluarga, Ibu Lina, Ketua Ibu Bang Lakoro, dan semua juga pendengar RRI tanpa terkecuali mana saja berada. Selamat siang semuanya. Dan Pak Nurhaya bersama operatornya ucapkan sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar ya di seputaran Pusungi. Ya. Pendengar, sore hari ini kita masih akan digoyang dengan lagu-lagu dangdut tentunya yang bisa membuat suasana sore Anda lebih seru lagi ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dengan lagu-lagu dangdut pilihan, boleh bergabung setelah sesi berikut ya. Jadi sudah ada 3 penelpon untuk kami putarkan lagu requestannya, dan Anda bisa kembali lagi setelah 3 lagu tersebut ya. Oke, untuk Anda yang lagi beraktivitas, tetap semangat ya. Kalau hari ini terasa berat, kita ringankan aja dengan musik dangdut. Kalau dompetnya tipis, jangan khawatir. Yang penting volume radio tetap kenceng. Kita dengarkan dulu ada Tabola Bale. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: Waduh, kalau lagu kayak gini yang tadinya duduk manis sudah bisa bisa-bisa kursinya ditinggal ya. Ya, yang di rumah, di kantor, lagi santai, jangan cuma telinga yang bergoyang ya, hatinya juga harus ikut happy dong. Walaupun memang ada sedikit permintaan yang belum bisa terpenuhi ya, karena hingga hari ini hujan belum tiba juga di Kabupaten Tojo Una-Una, tapi kita tetap harus terus berdoa agar panas dan terik matahari ini bisa segera terobati dengan turunnya hujan gitu. Oke, kita kembali lagi menyapa yang ingin bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik sekali suara dari TTB.
1: Ibu Ratna lah.
0: Oh, Ibu Ratna.
1: Salah tebak.
0: Salah tebak ya, aduh. Ibu Ratna di Labuan. Apa kabar Ibu Ratna?
1: Alhamdulillah. Panas matahari.
0: Masya Allah. Tapi sudah makan siang ya?
1: Tidak.
0: Udah dong. Kalau sudah makan siang, so siap mau bagoyang kalau begitu ya. Oke, mau digoyang dengan lagunya siapa sore ini?
1: Orang termiskin di dunia.
0: Oke, dikirim-kirim dulu.
1: Kirim-kirim, ada Ibu Megawati, ada juga Bang Mutar. Mm-mm. Ada Ibu Fatma, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Ike, Ibu Ria. Mm-mm. Ada juga Ibu Oma Zena, Ibu Timang.
0: Mm-mm.
1: Salam hormat, salam sehat. Ada juga Pak Nursin, Pak Nasrun, Papa Ros, Papa Pupa.
0: Mm-mm.
1: Ibu Lina, Ibu Uga, Ustazah Rudi. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Aya, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ratna di seputaran Labuan ya. Iya, sore hari ini juga ikut bergabung. Alhamdulillah sehat walafiat di sana ya. Di belakangnya lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kali ini ke Bone Ratu ada Pak Nursin di sana. Ya. Apa kabar Pak Nursin?
2: Kabar baik, kabar sehat. Kabar rindu selalu.
0: Rindu dengan hujan kita ini ya.
2: Ya, ya.
0: Iya. Kapan ini hujan turun?
2: Sabar.
0: Sabar ya. Oke, Pak Nursin, silakan lagu dangdut yang mana?
2: Sekian lama aku hidup monduda.
0: Asik. Dikirim untuk siapa lagunya?
2: Kirim-kirim bersama untuk tadi ada Ibu Ratna Labuan.
0: Mm-hmm.
2: Semoga sehat selalu. Di ujung Labuan juga ada Om Din.
0: Iya.
2: Apa kabar? Apakah ada nasi bolu lagi, kirim. Ada juga Papa Ros, Pak Utanggata, Ibu Ria. Ada juga Ece di Bainyo.
0: Mm-mm.
2: Ada juga Oma Jena dan Om Kilus di Combo.
0: Iya.
2: Sasarmin. Ada Ibu Nina di Pusun bersama Bunda Megawati dan Bung Mutar. Terima kasih sapaannya tadi. Dan semua saja pendengar Prodan, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Okay.
2: Siapa yang sama untuk Bahaya dan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nursin di seputaran Bone Ratu ya. Ya, sekian lama aku hidup menduda. Duda ketemu janda nih ya judulnya. Oke, ditunggu. Jadi yang duda sama janda merapat ya. Nanti dengar lagunya nih. Oke, masih di layanan telepon RRI ya. Satu penelpon lagi, setelah itu kita langsung goyang lagi deh dengan lagu-lagu dangdut pilihan pendengar kita yang begitu bersemangat ya. Meskipun lagi sabar menantikan hujan, ada yang lagi menikmati suasana sore hari ini dengan panasnya matahari ya, ataupun yang lagi baring-baring di depan kipas angin. Kita goyang lagi deh. Satu penelpon, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut karena kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Oma Jena di pabrik.
0: Oma Jena di pabrik S, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Masya Allah, lagi apa sore hari ini Oma Jena?
1: Lagi duduk lihat matahari
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, mau digoyang dengan lagunya siapa sore ini?
1: Boneka dari India.
0: Boneka dari India. Dikirim dulu bonekanya
1: buat Kak Ayah sama petugas. Terus buat Bumi Jawati, ya Bang Mustad, ada juga Ustaz Jarumi,

0: ada juga ibu Ani kosong bagus. Asma juga. Semua pendengar ibu Timang.
1: Iya.
0: Kataku. Buat Opa Jena yang sudah siap-siap mau turun kerja. Buat Mbak Ayah, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, 3 pilihan lagu sudah siap untuk saya putarkan di ruang dengar Anda. Tetap di 93 FM, jangan kemana-mana ya, karena dangdutnya masih panjang, goyangannya belum selesai. Dan kebahagiaannya mungkin masih kita bagi bersama sore hari ini ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan pendengar kita. Tetap di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Tetaplah bersama kami.
3: RRI Ampar. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: sesungguhnya.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Anumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
4: RRI Ampar FM
3: 93 MHz.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Oke, pendengar, kami kembali lagi menyapa Anda di sore hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat asar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doanya segera diijabah. Amin. Dan kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya. Halo.
7: Halo RRI Ampana, assalamualaikum Mbak Ayah.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
6: Iya, Ibu Ria di Bayi Lo Baru, silakan Ibu Ria.
7: Iya, lagunya Rita Sugiarto, Bunga-Bunga Rindu.
6: Asyik. Lagi berbunga-bunga ya.
7: Itulah.
6: Dikirim-kirim dulu lagunya.
7: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Bang Muter, ada juga Ibu Lina Dismoli, salam hormat, salam kompak. Ada Bunda Rukmin Moratoba, ada Ibu Ratna di Labuan, ada juga Ibu Fatma di jalan di bukan Moratoba. Ada juga Ibu Eli, ada Ibu Peros, ada Bapak Nursin juga, ada Ibu Timang, Ibu Farda, Ibu Uga di Kajulang, sama Bang Murijal. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana, tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Aya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di seputaran Bayi Lo Baru ya. Hari ini luar biasa. Semangat 45 Ibu Ria ya, masih dengan bunga-bunganya di sana. Bunga-bunga rindu. Oke, okay, next lagi. Halo.
8: Halo dari Ampana Radio Kita Sampria. Assalamualaikum Mbak Nur Haya Jakaria.
6: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita.
6: Oke. Okay. Bung Rizal di seputaran KJL atau Kajulangko. Silakan.
8: Iya, walaupun saya aktif tetapi bursa masuk ini Mbak Aya.
6: Lagi kurang sehat.
8: Tidak lagi aktivitas.
6: Oh, lagi aktivitas.
8: Berusaha masuk habis.
6: Mantap sekali. Dikirim dulu.
8: Oh. Mau request lagu dulu ya.
6: Oh iya ya, request lagu dulu mah di pelagu dan.
8: Mau request lagu Eri Susan yang dipe judul Hujan.
6: Hujan. Dikirim-kirim, lanjut.
8: Kebetulan waktu sudah mepet ini, jadi saya kirim buat semua pendengar RRI Ampana di mana saja berada. Salam kompak, selamat beraktivitas, dan spesial buat rekan-rekan kerja saya yang lagi semangat untuk aktivitas sore hari ini. Salam sehat dari saya buat Mbak Aya.
6: Iya.
8: Sehat selalu, umur panjang. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Mbak Aya. Okay. Assalamualaikum.
6: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizal di seputaran KJL ya. Minta lagunya Hujan. Iya. Oke, next lagi kita ke penelpon ketiga untuk sesi kali ini ya. Silakan yang mau bergabung di 0821-2850-2652. Ya, untuk informasi waktu ya, kita sudah di menit ke-39 lepas dari pukul 15. Masih ada waktu ya. Mungkin setelah ini kita lanjut ke sesi paling terakhir. Jadi ayo gercep yang mau request lagu-lagu dangdut pilihannya, mau digoyang dengan dangdut pilihannya, silakan. Halo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
9: Dangdut ala kita.
6: Iya, Ibu Rukmin di seputaran ya. Muara Toba. Lanjut Ibu Rukmin, lagu pilihan ya, yang mana?
9: Ya. Ambil kasih deh. Ya. Nadia, apa? Nadia apa? Lupa lagi tuh kasih dale ya. Sudah tahu. Berarti dia mau di angkutan.
6: Yang mana itu?
9: Itu anu apa namanya ini? Di langit ada matahari, apa itu judul? DP lirik itu di langit ada matahari.
6: Oke, saya coba cari. Kirim-kirim dulu.
9: Kirim-kirim ada yang masih lihat tadi baru lewat. Ada juga seperti tadi ini. Sekuat baru lupa ini susah. Ada Oma Zena dengan Opa Zena juga, ada Guria juga, ada Pak Nursin, terima kasih Pak. Ada Ibu Megawati sama Pak Mutar, ada Mas Rijal juga yang baru lewat. Ada juga Ibu Ratna, terima kasih Pak. Ada Ibu Timang, ada juga Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ice, Ibu Eli dan Ibu Anglakoro sama Ibu Ani. Ibu Ida dan semua-semuanya salam hormat, semua salam sehat semua. Khususnya buat DA-nya Ustaz Orba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Oke, next lagi pendengar, saya kembali menyapa Anda setelah tiga lagu berikut ini.

0: Pataharinya Dunia mengakhiri perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, yang sudah bergabung, dan yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut pilihan RRI Ampana.
1: RRI Ampana, radio kita santria, pakar suraya, mangkambung kita, tujuh enam.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September

0: informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu pak, pagaruku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, kamu lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo coba orang singgah dulu.
0: Oh Carlota, masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Weh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutup. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Adam baru kok serang ngobatin pasiennya. Pesan hari ini air hebat.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Sampai susah begini, harga-harga yang mahal, kenapa kasih yang jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngalin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa nggak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Kung berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok gak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur deng ikan, biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pegi kan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama ambilkan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin su terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa de pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 14 September 2026.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan langsung dari RRI Ampana bersama rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati.
2: Baik, terima kasih. Dari Yuni Safira di RRI Ampana untuk informasi Gema Saripati Maju sore hari ini, Festival Budaya Bakulupi Tojo Una-Una 2000. Baik, terima kasih.
0: Baik, kami persilahkan.
2: Baik, dari Yuni Safira di RRI Ampana, informasi untuk sore hari ini, Gema Saripati Maju, Festival Budaya Bakulupi Tojo Una-Una 2026 resmi dibuka. Gubernur Anwar Hafid tekankan budaya harus berdampak bagi ekonomi masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
3: Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI membuka Festival Budaya Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una 2026 di lapangan sepak bola Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai warisan masa lalu. Budaya harus terus dihidupkan, dikembangkan, dan diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat termasuk melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya, Festival Budaya Bakulupi memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.
4: Dari pesisir hingga pegunungan, dari lembah hingga kepulauan, kita memiliki tradisi bahasa, kesenian, kuliner, kerajinan, cerita rakyat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas kita. Tojo Una-Una adalah salah satu bagian penting dari kekayaan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap Festival Budaya Bakulupi tidak berhenti sebagai agenda tahunan saja. Jadikan festival ini sebagai ruang pelestarian budaya, ruang kreativitas generasi muda, ruang promosi daerah, sekaligus ruang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Sementara itu, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, Festival Budaya Bakulupi 2026 merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya. Menurut Ilham, pelaksanaan tahun ini menjadi yang paling meriah dan terbesar dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
5: Festival Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una di tahun 2026. Ini kami sudah laksanakan keenam kalinya, tetapi yang meriah, megah dan besar seperti ini kami baru melaksanakan hari ini. Ini adalah berkat bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Pariwisata melalui Ibu Kadis Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Pembukaan Festival Budaya Bakulupi 2026 berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh adat, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha, serta masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih terhadap rekan Yuni dari Ampana. Dan selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Halo rekan Suharmi.

0: Halo rekan Suharmi dari Toli Toli.
1: Iya, baik. Terima kasih, RRI Makassar. Dari Toli-Toli, musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol. Iya.
2: Salam olahraga, saudara. Setelah menyelesaikan partai 16 besar dan sempat jeda beberapa waktu, kini perhelatan amanah besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di lapangan Abdullah Maut Desa Dungis, Kecamatan Daku, Pemian, memasuki babak 8 besar. Sebanyak 8 tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaiknya pada laga yang akan dimulai pada 15 September 2026 malam. Inspektur Pertandingan IP Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026, Rahmat Fajri, saat diwawancara RRI mengungkapkan, pada babak 8 besar ini, sistem pertandingan yang digunakan berbeda dari babak 16 besar, di mana pada babak 16 besar, pertandingannya menggunakan sistem gugur atau knockout, sementara pada babak 8 besar, menggunakan sistem putaran grup yang dibagi ke dalam dua grup, masing-masing grup I dan C, di mana juara dan runner-up di masing-masing grup otomatis akan lolos ke babak semifinal. Meski tidak memiliki pertimbangan secara khusus terkait sistem pertandingan yang digunakan, namun lebih memberi kesempatan kepada tim untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing dalam menerapkan strategi timnya di lapangan.
3: Pertimbangannya sih kalau secara teknis tidak ada, cuman lebih ke ini ya, memberi kesempatan kepada tim-tim untuk punya waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa membuktikan kemampuan mereka masing-masing, sehingga saya rasa waktu yang diberikan untuk kembali ke putaran grup itu saya kira akan memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa kualitas beberapa pemain itu bisa berkembang dengan banyaknya jumlah menit bermain seperti itu.
2: Menurutnya, putaran babak 8 besar akan dimulai pada 15 September 2026 malam dengan pertandingan yang masih sama pada babak 16 besar. Sejumlah hal menjadi evaluasi bersama pasca pelaksanaan babak 16 besar bergulir. Salah satunya, wasit yang digunakan pada babak 8 besar merupakan wasit baru yang juga sempat dipergunakan pada 3 pertandingan terakhir di babak 16 besar.
3: Kedepan kami sudah antisipasi itu. Yang pertama, kemarin kita sudah coba evaluasi soal wasit ya, karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa selain memang faktor pemain dan tim juga ya, kita harus perbaiki juga perangkat pertandingan. Jadi kemarin untuk wasit kami coba evaluasi dan sekarang kami pakai wasit baru, Pak. Untuk 3 match terakhir di babak 16 besar kemarin kita pakai wasit baru. Mudah-mudahan dengan hadirnya wasit yang baru ada penyegaran sehingga para pemain dan juga official team bisa lebih respect. Dan juga untuk penambahan personil keamanan, alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bantuan penambahan personil dari kepolisian sektor Dako Pemian dan juga Koramil.
2: 8 tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 setelah berjuang dengan kekuatan penuh pada babak 16 besar, masing-masing Sinar Muda Sibia FC dari Kecamatan Lampasio, Kelurahan Baru FC Kecamatan Baulan, Bugis Tolis FC Lantapan, dan Bajugan FC dari Kecamatan Galang, Naga Sakti Dungingis Kecamatan Daku Pemian, Tunas Muda FC Gio, Empang Alam FC Binantoan, serta Porsal FC Salumpaga Kecamatan Toli, Toli Utara.
1: Demikian laporan Ahmad Mukadas terkait dengan perhelatan sepak bola Amanah Besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di Desa Dungingis, Kecamatan Daku Pemian, memasuki babak 8 besar. Tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaik guna melaju ke babak semifinal. Demikian informasi dari Toli Toli, mewakili kerabat kerja saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Andika mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari Toli Toli. Kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Halo Mamuju.
4: Si dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat di tengah kemarau panjang. Dan kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Lukman, terkait dengan kondisi air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat akan dipandu rekan Ahyan Irsyada.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait kondisi krisis air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat.
6: Cuaca El Nino untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada dua kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Itu kita sudah mulai dari bulan Agustus kemarin, kita sudah melakukan pendistribusian air. Kalau untuk wilayah Mamuju Tengah itu hampir sebagian kecamatan kita distribusikan. Jadi kami, teman-teman dari provinsi dan kabupaten bekerja sama untuk mensuplai air di beberapa kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Cuman untuk Mamuju Tengah kami sudah hentikan karena statusnya di sana sudah selesai. Jadi mobil kendaraan yang ada di sana kita tarik kembali ke Mamuju. Jadi Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air. Terus 3 itu mobil kecil, mobil pick up yang di belakangnya kita isi tandon baru kita melakukan pendistribusian.
5: Untuk di Mamuju seperti itu. Daerah-daerah yang mungkin sangat rawan dan sangat butuh bantuan ini di mana ini, Pak?
6: Untuk sementara kami saat ini saya sekarang ada di Kasiwa. Di Kasiwa melakukan pendistribusian air, terus yang kita sudah suplai itu Kecamatan Kaluku, terus Kecamatan Mamuju dengan Rimuku, CC, terus Tadui, terus Babana Pantai, Bambu, itu yang kita lakukan pendistribusian. Tapi kalau untuk saat ini, 2-3 hari terakhir ini kita fokus di dalam kota, karena dalam kota ternyata juga sudah mulai kekurangan air bersih.
5: Berarti untuk kondisi saat ini sendiri dari PMI menyiapkan 5 armada ya Pak untuk di Kabupaten Mamuju
6: ya,
5: sendiri?
6: Iya, jadi ada 2 unit tangki air yang kita siapkan di sini, terus 3 yang pick up.
5: Apakah ya, dari PMI sendiri ada data ya Pak sepanjang kemarau ini sudah berapa, mungkin berapa ribu liter yang
6: Kalau jumlah air untuk wilayah Mamuju ada 500-an liter air. Terus kalau untuk Mamuju Tengah sama 500-an, jadi ada sekitaran 1 juta liter air. Jadi ada sekitaran 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan satu bulan terakhir ini.
5: Demikian wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait krisis air bersih di tengah kemarau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian informasi berita dari RRI Mamuju mewakili rekan yang bertugas, rekan Ayan dan juga Pak Waludin. Saya Mega Pika, kembali ke rekan Hermalasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari Mamuju, dan selanjutnya kita beralih ke RRI Kendari bersama rekan Jihan yang akan menyampaikan informasi dari Kendari.
7: Ya, selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan rekan Idam.
8: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
9: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, di antaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kulaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
8: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kulaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kulaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
9: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lawulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kulaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lawulai untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kulaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
7: Dari RRI Kendari, kita kembali menuju RRI Makassar.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami yang akan menyampaikan informasi.
11: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Ancaman kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan cuaca panas dan berkurangnya sumber air, namun juga mulai menyentuh sektor produksi pangan dengan tanaman pagi. Padi menjadi komoditas paling rentan. Selengkapnya dilaporkan IKD Kandika.
12: Musim kemarau yang berlangsung panjang di Sulawesi Tengah mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Kekeringan bahkan telah dilaporkan terjadi sejak Januari dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun ini. Kepala PT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah, Trisna, dalam perbincangan bersama RRI menyebut, kondisi kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga Oktober, sebelum hujan diperkirakan kembali terjadi mulai November. Berkurangnya debit air di sejumlah sumber air turut mempengaruhi ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kondisi tersebut membuat sejumlah sawah mengalami kekurangan air, terutama lahan yang bergantung pada curah hujan. Trisna mengatakan, laporan dampak kekeringan yang diterima pihaknya paling banyak terjadi pada tanaman padi, disusul dengan tanaman jagung.
13: Kalau melihat data yang masuk, banyak kejadian itu di tanaman padi ya, menyusul jagung. Itu laporan yang masuk. Kalau untuk horti sementara ini belum ada. Jadi di kita itu ada yang memang kalau misalnya terjadi kemarau, walaupun yang tidak ekstrim itu akan mengalami kekeringan di lahan tersebut. Itu untuk lahan yang benar-benar itu berpotensi untuk itu.
12: Trisna menambahkan, penanganan kekeringan telah dilakukan melalui pompaunisasi di sejumlah wilayah. Namun langkah tersebut tidak selalu dapat diterapkan karena pompaunisasi membutuhkan sumber air yang masih tersedia. Kondisi paling sulit terjadi pada lahan tada hujan yang hanya mengandalkan curah hujan. Trisna mengungkapkan, salah satu kejadian dilaporkan terjadi di Labuan, Kabupaten Donggala, dengan luasan lahan terdampak lebih dari 500 hektar, hingga akhirnya mengalami gagal panen. Kondisi ini menjadi perhatian karena gangguan terhadap produksi padi secara langsung berkaitan dengan ketersediaan pangan masyarakat. Dinas TPH Sulteng terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap wilayah yang terdampak, sementara petani juga didorong menyesuaikan pola dan jadwal tanam dengan kondisi iklim, serta prediksi cuaca untuk mengurangi risiko gagal panen.
11: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari rekan RRI Palu, dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Bone bersama rekan Arviani.
14: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Peternakan Bone dan Asosiasi Peternak Bone menyalurkan bantuan kebakaran di Desa Sandrangan, Kecamatan Dua Bocoe. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
15: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone bersama Asosiasi Peternak menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Desa Sandrangan, Kecamatan Dua Bocoe, Minggu 13 September 2026. Penyaluran bantuan ini dilakukan sehari setelah musibah kebakaran yang melanda kawasan pemukiman perbatasan Desa Sandrangan dan Desa Sailong pada Sabtu 12 September 2026. Kebakaran tersebut mengakibatkan 10 rumah warga ludes terbakar rata dengan tanah, 3 rumah rusak fisik, dan 1 korban jiwa. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Andi Herman menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dan asosiasi peternak untuk meringankan beban para korban yang kehilangan tempat tinggal.
16: Sumbangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami beserta seluruh staf di kantor secara sukarela mengumpulkan sumbangan untuk korban kebakaran di Sasandrangan Kabupaten Kecamatan Dua Bocoe, dan kami alhamdulillah dibantu juga sama asosiasi peternak yang ada di Bone itu memberikan juga sumbangannya.
15: Hingga saat ini arus kepedulian dan bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan ke lokasi bencana guna memastikan kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi.
14: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Herom Malasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Arfiani sudah menyampaikan informasi dari Bone, dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD.
17: Baik. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
18: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
19: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laode Muhammad Yamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
18: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk, di mana dia kemudian bernaung, begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya, gitu.
19: Yamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
18: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin dan itu makin trauma gitu.
19: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hermalasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari rekan dari Bau-Bau Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar, di mana kami akan hadirkan news feature. Bila ingin menikmati buah durian meskipun bukan di musim durian, dapat berkunjung ke Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba. Kecamatan Bulukumba, dan berikut laporan bersama Fitriani Rahman yang akan menyampaikan informasinya.
20: Bagi pecinta durian, musim bukan lagi menjadi alasan untuk menunda kenikmatan. Di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, aroma khas durian justru menjadi daya tarik yang mengundang siapa saja untuk singgah. Desa ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata kuliner bagi masyarakat yang ingin menikmati durian. Bahkan ketika daerah lain mulai sulit menemukan buah durian. Sejak pagi, para pedagang mulai menata durian di lapak sederhana mereka. Satu persatu, buah diperiksa, dipilih, dan ditawarkan kepada pembeli. Bagi para pedagang, durian bukan sekedar buah yang diperjualbelikan. Di balik setiap lapak, ada aktivitas ekonomi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Daya tarik Balang Pesoang tidak hanya terletak pada ketersediaan durian. Suasana sederhana di lapak-lapak pinggir jalan justru menghadirkan pengalaman kuliner yang khas. Pengunjung dapat memilih sendiri durian yang diinginkan, kemudian menikmatinya langsung di tempat. Bagi sebagian orang, menikmati durian di sini bukan sekedar mengisi perut. Ada pengalaman, aroma, rasa, dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan kuliner terasa berbeda. Hal ini yang dijelaskan juga oleh salah seorang pedagang durian di Balang Pesoang, Firman.
21: Pak Firman, ini sudah menjual di sini berapa lama, Pak Firman?
22: Sekitar 4 tahun.
21: Kenapa kita memilih tempat ini untuk berjualan? Kenapa kita pilih ini tempat untuk berjualan?
22: Karena alhamdulillah penghasilannya cukup lumayan.
21: Atau memang karena Balang Pesoang ini terkenal dengan sumber durian, begitu?
22: Iya, begitulah, Bu.
21: Makanya banyak pengunjung, Di.
22: Iya.
21: Kalau biasanya dalam sehari berapa banyak biasa durian atau buah lain yang bisa laris, begitu?
22: Rata-rata 1 juta lah pembeli masuk.
21: Jadi kalau kita stok durian berapa banyak biasanya dalam sebulan, dalam seminggu atau sebulan, Pak?
22: Per hari, Bu.
21: Oh, bahan. Memang stoknya selalu di situ, Di?
22: Iya.
21: Dan pasti selalu habis, Pak?
22: Enggak juga, Ji.
21: Cuma lumayan.
22: Iya, lumayan. Tapi ya tiap hari ditambah, Doi.
21: Jadi memang tidak anu, jadi Anda memilih, Ji, misalnya hari, apakah dia hari musim tidak, kunjungan?
22: Itu, karena itu durian juga tidak memilih hari jatuhnya.
20: Yang membuat kawasan ini semakin menarik adalah keberadaan durian yang seolah tidak mengenal musim. Ketika musim durian di sejumlah daerah telah berakhir, masyarakat masih dapat menemukan durian di Balang Pesoang. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu tempat tujuan bagi para pecinta durian. Di balik kenikmatan yang dirasakan para pengunjung, terdapat kerja keras para pedagang yang setiap hari menjaga roda usaha tetap berjalan. Mereka berharap semakin banyak masyarakat mengenal Balang Pesoang, semakin besar pula peluang ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
0: Baiklah pendengar, berikut informasi dari Makassar selanjutnya. Pihak Otoritas Bandar Udara Otban Wilayah 5 Makassar sudah menerima 10 laporan pelanggaran. Emi Wafadal menurunkan laporannya.
23: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1. Baik, rekan Herbalasari, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1 Wilayah 5 Makassar, Kapten M. Mauludin, ini mengikuti sosialisasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang diadakan oleh monitoring frekuensi radio kelas 1 Makassar baru-baru ini. Saat itu, kolaborasi antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon kelas 1 Makassar dan kantor

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Ampana, dan selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan kultum sekaligus azan maghrib untuk wilayah Ampana dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar di rumah atau dimanapun Anda berada, perbedaan umat adalah rahmat merupakan topik kita. Para pendengar, Allah menghadirkan hidup di negeri dalam perbedaan. Alangkah indahnya kalau perbedaan ini kita pahami dan kita jadikan sebagai suatu potensi demi terwujudnya persatuan. Ketahuilah, kita berbeda tapi sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah akibat suatu perbedaan malah saling menzalimi. Kejadian apapun yang telah menimpa negeri ini sudah semestinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Di antara yang bisa kita ambil hikmah adalah kita harus punya tekad yang sama untuk membangun kebersamaan di negeri tercinta ini. Jangan biarkan kekerasan menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan puasa?" Lalu sahabat menjawab, "Tentu saja ya Rasulullah." "Engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang putus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembati berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka. Semua itu adalah amal soleh yang besar pahalanya. Perbedaan adalah rahmat. Karena itu, setidaknya ada 5 hal yang patut kita renungkan dalam menghadapi perbedaan tersebut. Pertama, menyadari. Kita harus mulai melihat perbedaan ini dan menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada dan bahkan harus ada. Yang kedua, memahami. Artinya kita harus senantiasa mencoba memahami setiap perbedaan yang ada. Yang ketiga, memaklumi. Sejak saat ini kita harus belajar untuk memaklumi setiap perbedaan yang ada di antara kita. Keempat, memaafkan. Perbedaan tak jarang membuat adanya ketersinggungan-ketersinggungan. Oleh karena itulah, kita harus mampu memberi keluasan maaf. Dan kelima, memperbaiki. Terkadang perbedaan tidak selalu baik. Disinilah kita perlu kemauan untuk memperbaiki, bukan menyalahkan.

Pendengar di rumah ataupun dimanapun Anda berada, dapat kita renungkan bahwa betapa besar nilai sebuah jalinan persaudaraan dalam menyikap perbedaan. Oleh karena itu, memperkokoh pilar-pilar ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu tugas penting bagi kita. Lalu, bagaimanakah agar roh ukhuwah tetap kokoh? Rahasianya ternyata terletak pada sejauh mana kita mampu bersungguh-sungguh menata kesadaran untuk memiliki kalbu atau hati yang bening, bersih dan selamat. Karena kalbu yang kotor dipenuhi sifat iri, dengki, hasud dan buruk sangka, hampir akan dipastikan akan membuat pemiliknya melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang justru dapat merusak ukhuwah. Mengapa? Sebab bila di antara sesama muslim saja sudah saling berburuk sangka, saling iri dan saling mendengki, maka bagaimana mungkin akan tumbuh nilai-nilai persaudaraan yang indah? Sekali lagi para pendengar, coba tanya kepada diri kita, adakah kita saat ini tengah merasa tidak enak hati terhadap adik, kakak atau bahkan ayah atau ibu sendiri? Bila demikian, bagaimanakah kita akan mampu menata kembali kejayaan umat Islam? Nah, dari sinilah memulai langkah untuk merenungkan dan mengkaji ulang sejauh mana kita telah memahami makna ukhuwah Islamiyah, karena justru dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali amanah kerasulannya. Saudara pendengar di rumah yang dirahmati Allah, munculnya perbedaan dalam setiap interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sifat dasar manusia sebagai individu yang unik yang tidak pernah sama dengan individu lainnya, lingkungan, proses belajar serta pengalaman setiap manusia selama hidup yang membentuk karakter pribadinya, mempertegas perbedaan antara individu, ditambah beberapa dimensi perbedaan sekunder seperti pendidikan, pendapatan atau pekerjaan, asal-usul hingga keyakinan, membuat perbedaan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Para pendengar di rumah dan dimanapun Anda berada, dengan mengenali faktor di atas termasuk menyadari kondisi diri sendiri, kita diharapkan bisa menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari eksistensi sebagai manusia. Akhirnya, marilah kita bersama-sama membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah dengan jalan saling menghargai pendapat orang lain menuju masyarakat, bangsa dan yang utuh di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الطهارة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita sadar bahwa tak satu pun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Bermurah hati ternyata merupakan sifat yang dapat menyempurnakan pribadi seseorang menjadi pribadi yang terpuji. Demikian pula akal. Akal merupakan senjata yang utama untuk dapat mengendalikan seseorang untuk bersikap baik dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Namun masih ada orang yang kurang bermurah hati sehingga pribadinya menjadi kurang terpuji. Dan ada juga orang yang lebih menonjolkan nafsunya bila menghadapi sesuatu sehingga menjadi buruk perangainya. Ali bin Abu Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah berkata, kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat tajam. Oleh sebab itu, tutupilah kekurang sempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, dan perangai

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu kayaknya mulai hari ini semua so kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua so pergi bermain voli di lapangan Jo
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke, mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa.

0: sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudhisadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Demi Tuhan saya berjanji
2: bahwa saya
1: akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945,
1: serta akan menjalankan
2: segala peraturan perundang-undangan
1: dengan selurus-lurusnya
2: demi dharma bakti saya
1: kepada bangsa dan negara.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
0: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
5: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
6: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
5: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
7: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan menghalangi masa depan kita bersama.
5: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
6: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
8: An international cooperation references often made to the principle of partnership.
9: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
8: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
6: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian,

0: kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
2: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
2: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
3: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
4: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
3: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
5: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
6: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
7: nomor berapa?
6: IB001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klangket, Kabupaten Malang, Indonesia.
5: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
7: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
5: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
9: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
8: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
10: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
8: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
11: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
12: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
11: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
13: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Dan telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
11: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
14: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
15: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami pisang, durian dan lain sebagainya kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
14: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
16: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTU Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi memang. Terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
14: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
17: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
18: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
17: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
18: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
19: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
18: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Nope.
1: E, ce foto nu s-a de pagăr capa? Mă duc în storile.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti Ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, Ngana kira model ganteng itu cukup kalau Ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau Ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti Ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Magang uangku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Dan saya ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: So itu kau. Pada sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi. Harga baraso tambah naik. Belum mau bayar koperasi. Kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga. So ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa. Ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Adam Barucon serang ngobat simpansennya. Pesta kari kaire.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus-terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Satu Rampana, dan malam hari ini dengan saya Nisa Fira menemani Anda hingga di jam 12 malam nantinya. Dan satu sisi tadi kami sudah hadirkan beberapa lagu kenangan atau nostalgia ya, yang menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadir menemani Anda dengan lagu-lagu kenangan. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Bulan lagu lama kegemaran dan Zura atau
0: Nenek Zura atau Ibu Mega di Pusungi. Kayaknya so ketiduran ini. Ya.
1: Tidur lagi bangun batin sih. Aduh.
0: Oke, dan silakan mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya Akan Kujual Derita Ini.
0: Akan Kujual Derita Ini. Oke, ditunggu lagunya.
1: Makasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih ya. Nenek Zura atau Ibu Mega sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Yang punya Kota Mobagu, Ibu Ani. Ada apa ini dan Ibu Ani?
2: Lagi santai, lagi monitor.
0: Lagi santai monitor. Boleh dikecilin sedikit volume monitornya? Oke, dan silakan mau dengar lagunya siapa nih?
2: Untuk kita renungkan.
0: Habit GAD judulnya apa?
2: Untuk kita renungkan.
0: Untuk kita renungkan. Oke, okay, nah, tunggu lagunya.
2: Oke, deh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat juga ya buat Ibu Ani Kota Mobagu sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Kita menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin
3: di Kumimovai.
0: Ya, Kuvai mo ini muncul malam ini. Maile ya Kuvai.
3: Narajimpu.
0: Narajimpu pokoknya. Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini Dan?
3: Lagunya Tiada Lagi.
0: Tiada Lagi. Oke, Mayang Sari ya.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Maratoba sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652 melalui WhatsApp ataupun di telepon seluler setelah 3 lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, masih di Pulau Togen malam hari ini saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togen.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Panursin
0: di Bonerato. Silakan Panursin, mau dengar lagunya siapa nih Panursin?
1: Lagunya Deloid.
0: Deloid.
1: Rintihan Hidup.
0: Rintihan Hidup. Oke, dan ya. Ditunggu lagunya.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato dan selamat beristirahat ya Pak Nursin. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan Lagu Lama Togean.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Om Kilus.
0: Om Kilus, halo Om Kilus.
2: Halo juga.
0: Ada apa ini malam Om Kilus?
2: Ada menyimpang.
0: Oh, menyimpan. Sambil ditemani lagu ini. Lagunya siapa Om Kilus?
2: Lagunya Meriam Belina. Jangan salahkan siapa.
0: Jangan salahkan siapa. Oke, ditunggu lagunya Om Kilus.
2: Iya, oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Kilo sudah bergabung ya di Pulau Togen malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togen.
3: Pulang lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Parimo Mbak Yuni.
0: Dari Parimo. Panasrun.
3: Iya.
0: Ada apa ini dan so istirahat?
3: Ya, sudah istirahat lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring, silakan. Mau dengar lagunya siapa Panasrun?
3: Tikadi.
0: Tikadi judulnya?
3: Iya, Teringat Selalu.
0: Teringat Selalu. Oke deh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya di Parimo sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Dan di sesi selanjutnya nih ya, dengan bapak-bapak nih ya, semuanya ada Om Kilus, Pak Nursin dan juga Pak Nasrun dengan 3 pilihan lagu tentunya. Dan kita ke lagu yang pertama nih dengan judul Rintihan Hidup. Selamat mendengarkan.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Pulau Togian. Malam hari ini saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari KJL ini Mbak Yuni.
0: Oh, dari
1: Uga.
0: KJL Ibu Uga. Ada apa ini dan Ibu Uga?
1: Baru dari dapur Mbak. Anu, kita macet air Mbak Yuni.
0: Aduh.
1: Jadi dari malam begini batampung ini.
0: Batampung air memang ya.
1: Iya.
0: Ada kerjaan malam lagi ini.
1: Pekerjaan rumah. PR. Heeh.
0: Oke, tapi kita ketemu lagi ini di Pulau Togean ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pas batampung air jadi tidak mengantuk ini. Tidak ketiduran.
1: Tidak, iya. Biasa begini so tidur.
0: Heeh, makanya. Silakan.
1: Kita kalau siang secara air.
0: Oh, begitu. Jadi tampungnya iya, dari malam
1: nanti
0: ya.
1: Malam lagi.
0: Aduh.
1: Iya, nanti malam.
0: Iya.
1: Nanti ini juga pagi langsung di pagi.
0: Oke, dan silakan.
1: Lagunya Mahendra.
0: Lagunya siapa?
1: Mahendra.
0: Mahendra, judulnya apa itu?
1: Senja menyimpan namamu.
0: Senja menyimpan namamu. Oke, ditunggu ya.
1: Ya, makasih Mbak Yuni. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam dan salam sehat kembali buat Ibu Uga sekeluarga ya. Baik pendengar, masih di Pulau Togean dan kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Lina, Mbak Yuni.
0: Ibu Lina dan Dipusungi.
2: Iya.
0: Silakan Ibu Lina, mau dengar lagunya siapa nih?
2: Lagunya aduh siapa ya? Kassandra boleh?
0: Kassandra boleh, judulnya apa tuh?
2: Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik, aduh suaranya kayak so mengantuk ini. Atau sudah ketiduran?
2: Bukan mengantuk, lagi kurang sehat Mbak.
0: Aduh lagi kurang sehat, sakit apa tuh?
2: Iya.
0: Sakit apa ini?
2: Lagi flu.
0: Oh lagi flu, aduh. Sudah minum obat?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah mendingan ulang.
0: Sudah mendingan. Banyak-banyak istirahat sudah ya.
2: Iya.
0: Oke dan.
2: Iya, makasih. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina dan semoga lekas sembuh Ibu Lina. Baik, saya ke penelpon nih lagi. Tidak henti-henti nih. Teleponnya berdering terus dari tadi. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Eli di Bailo.
0: Ibu Eli di Bailo. Sudah mengantuk juga ini Ibu Eli.
3: Iya, sudah di Pulau Kapuk, sudah mati Pulau lampu Kapuk. Tadi ini.
0: Tapi sudah
3: mati
0: menyala.
3: Air. Barusan sekarang? Menyala.
0: Oh, barusan menyala. Alhamdulillah.
3: Iya. Pokoknya segala-galanya mati air juga.
0: Mati air, mati lampu. Waduh.
3: Iya, lengkap.
0: Lengkap ini penderitaan, eh?
3: Iya. Demi kau dan si buah hati.
0: Demi kau dan si buah hati. Oke, dan.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu Eli di Bailo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan pendengar, mohon maaf ya, sudah ada 3 penelpon. Untuk Anda yang masih penelpon nih, Anda dapat kembali menghubungi kami di 08212850.

0: Baik, pendengar masih di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Mbak Yun, utara cantik.
0: Amin. Dengan siapa di mana ini, Dan?
1: Isra.
0: Oh,
1: yang
0: Isra.
1: Ada di Reconnect buka-buka.
0: Yang ada di Reconnect buka-buka. Sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah, Mbak Yuni.
0: Belum sempat ketemu kemarin nih.
1: Kita cari situ ya, mana Mbak Yuni ini waktu ada Pak Gubernur.
0: Sudah rame di sana rupanya. Rame ya acaranya kemarin.
1: Cari yang mana Mbak Yuni pun tidak ada.
0: Tidak muncul berarti. Sesi terakhir ini dan Pak Isra, silakan mau dengar lagunya siapa ini?
1: Oh ya. Pulau Togian, baru lagu apa yang bisa lagi nih Mbak Yuni?
0: Lagu apa aja?
1: Lagu
0: kenangan pokoknya 90-an.
1: Kalau begitu saya serahkan sama Yuni saja.
0: Mau dipilihkan saja?
1: Iya.
0: Oke, Dan. Siap kalau
1: thank
0: begitu.
1: Thank you, Mrs.
0: Thank you very much. Terima kasih ya Pak Isra di buka-buka.
1: Thank you. Salam.
0: Sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, karena kita di penghujung perjumpaan kita di Pulau Togian malam hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Pulau Togian maupun Anda yang belum sempat bergabung malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan untuk bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan sebelum itu kita dengarkan satu buah lagu berikut ini.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman, atau sekilas sapaan, halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari melalui frekuensi 93 MHz. Saran kami, dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nisa Fira, bersama rekan operator Arthur Tandi Payuk mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara sekali mereka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara peringat di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Selasa tanggal 15 September 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat ikuti siaran kami. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 東京スマホ。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencincang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

manusia masa kini. Kita semakin terasing dari lingkungan dan manusia lainnya. Jikapun terjadi interaksi, maka kegiatan itu hanya interaksi formal yang terkadang penuh basa-basi dan miskin dari kehangatan insani. Kondisi seperti ini sering membuat kita berada dalam kelelahan jiwa dan rasa sepi di tengah keramaian. Sebuah terapi yang diajarkan Islam adalah dengan membasahi lidah dan jiwa kita dengan berzikir. Dalam surat Al-Azab ayat 41-42, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Tidak ada ruginya jika Anda mulai mencoba untuk memperbanyak zikir. Mungkin Anda dapat lakukan di tengah pekerjaan Anda, atau ketika berada dalam kemacetan di tengah hiruk-pikuknya kota. Dengan niat ikhlas, semoga Anda segera memperoleh manfaatnya.

Masalah keadilan merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam suatu ayat, bahkan keadilan diletakkan bergandengan dengan ketakwaan, sebuah prototipe pencapaian derajat ideal kemanusiaan dalam konsep Islam. Keadilan juga dijadikan sebagai indikator bagi lurus atau tidaknya tiang iman seseorang. Keputusan yang adil dari sebuah perkara merupakan suatu proses yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang mengadili satu perkara hukum di antara dua orang yang berselisih, sedangkan dia

bahwa syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, dapat merambat dalam diri tanpa kita sadari. Beliau mengumpamakan syirik sebagai semut hitam yang berjalan di batu yang berwarna hitam kelam di malam hari. Walau kita sudah berusaha untuk tidak menyekutukan Allah, namun masih seringkali kita terjebak berbuat syirik karena kita diperhamba oleh kedudukan, harta, dan wanita. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dengan tak menyekutkan Allah sedikitpun, maka dia akan masuk surga." Nah, bila kita ingin menjadi ahli surganya, waspadalah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, kita cukupkan untuk sajian musik islami di pagi hari ini. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam Lintas Sulawesi Tengah.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Membersihkan begitu, mereka mungkin bakar, artinya ada yang bakar sampah-sampah sedikit, ya tidak bisa lagi teratasi begitu, keterangan dari warga.
2: Kalau misalnya untuk dari asal, kami sudah memetakan ya, cuman memang semuanya rata-rata asalnya dari Kayu Malue.
3: Kita memiliki tradisi bahasa kesenian serta kearifan lokal yang menjadi identitas kita. Tojo Una-Una adalah salah satu bagian penting dari kekayaan tersebut.
0: Selamat pagi, dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Tengah semakin masif karena dipicu minimnya kesadaran masyarakat di tengah cuaca panas. Kepolisian Resor Parigi Mutong mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti mencapai 454,17 gram sepanjang Juli 2026 hingga September 2026. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Selasa 15 September 2026. Bersama saya, WAUD Rina Mustika. Kita masuk berita pertama, pendengar, kasus karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah semakin masif karena dipicu minimnya kesadaran masyarakat di tengah cuaca panas. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah semakin masif, hampir terjadi di seluruh kabupaten. Selain dipicu karena cuaca panas akibat musim kemarau, kondisi ini juga disebabkan karena minimnya kesadaran masyarakat. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Donggala, Edi Sam dikonfirmasi RRI mengatakan, dari pantauan di lapangan, lahan yang terbakar banyak milik masyarakat, sehingga memicu kebakaran hutan didukung cuaca panas dan tiupan angin cukup kencang, serta medan sulit, membuat petugas di lapangan kesulitan memadamkan api.
1: Dia membersihkan begitu, mereka mungkin bakar, artinya ada yang bakar sampah-sampah sedikit, ya tidak bisa lagi teratasi begitu, keterangan dari warga, mobil tidak bisa untuk menjangkau itu kebakaran, itu yang kesulitannya itu, yang paling sulit memadamkan api di gunung-gunung itu, sistem manual saja kita pakai.
4: Senada hal itu, pengendali ekosistem hutan ahli muda Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Renaldi kepada RRI mengatakan, masifnya karhutla yang terjadi dan minimnya anggaran dampak efisiensi menjadi salah satu kendala dalam melakukan tindakan pemadaman di lapangan. Selain itu, sulitnya medan yang terbakar serta dukungan fasilitas yang kurang memadai menjadi tantangan penanganan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah.
5: Kendalanya itu lokasi yang dituju, anggaran, biaya operasional lapangan di pada teman-teman, terus sarana-prasarana yang kurang memadai, Pak.
4: Renaldi menegaskan, dengan terbentuknya Brigade Pengendalian Karhutla di 14 KPH, serta bantuan dari tim gabungan, diharapkan upaya pengendalian karhutla dapat dioptimalkan.
0: Pegiat lingkungan di Kota Palu, Edi Wijaksono menilai, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla perlu keterlibatan masyarakat. Terbatasnya jumlah personil dalam menangani karhutla, serta luasnya wilayah rawan kebakaran, membutuhkan kolaborasi antar semua pihak. Edi juga mengatakan, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan merupakan pihak yang paling cepat mengetahui munculnya titik api maupun aktivitas pembakaran lahan. Karena itu, pemerintah harus menjadikan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan dan deteksi dini, bukan sekedar penerima himbauan. Menurut Edi, kecepatan dan ketepatan informasi sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan penanganan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap laporan masyarakat memiliki jalur penyampaian yang jelas, cepat, dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan.
6: Kolaborasi diperkuat, terus juga melibatkan masyarakat, maka saya kira supaya pencegahan, mitigasi itu lebih maksimal ketimbang kita melakukan upaya pemadaman yang tentu saja biayanya jauh lebih besar dan kerugian yang kita dapatkan juga jauh lebih besar. Maka mendorong atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan karhutla saya kira langkah yang sangat bijak dan sangat efektif untuk kita lakukan ke depannya.
0: Edi juga meminta pemerintah tidak menunggu karhutlah terjadi untuk kemudian melakukan penanganan. Patroli bersama, edukasi serta pelibatan kelompok masyarakat harus diperkuat sebagai langkah pencegahan sebelum api muncul. Ia menegaskan, keberhasilan pengendalian karhutlah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Tanpa keterlibatan tersebut, luasnya wilayah dan tingginya potensi kebakaran akan berdampak pada semakin sulit dan beresiko meluasnya penanganan karhutlah. Pendengar, pemerintah Kecamatan Ampana Tete memperkuat keberadaan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam menghadapi ancaman karhutlah di beberapa bulan terakhir yang sering terjadi di wilayah tersebut. Terkait hal ini, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama dengan Camat Ampana Tete, Wahid Rimpu.
7: Assalamualaikum, Pak Camat.
8: Salam.
7: Terkait dengan kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, bagaimana Pak Camat dan masyarakat setempat dalam menghadapi hal ini, Pak Camat?
8: Yang pertama itu kami sudah membentuk satgas, ya, satgas di desa-desa tentang persoalan kebakaran ini sudah ada dibuat di SK-kan, jadi sehingga kita selalu standby ketika ada api. Yang kita lihat letupan-letupan api, kita harus standby. Semua yang masuk dalam pengurusan itu harus aktif untuk melakukan pemadaman.
7: Kemudian bagaimana dengan edukasi kepada masyarakat di desa-desa, Pak, terutama soal karhutlah ini yang ada di wilayah Kecamatan Ampana Tete?
8: Saya selalu hampir setiap 1 kali 24 jam sebagai Camat Ampana Tete menyampaikan kepada seluruh masyarakat, setiap saya ada kegiatan di desa-desa, jangan sampai melakukan pembakaran walaupun kebun masing-masing, karena kalau melakukan pembakaran akan berimbas pada kebakaran hutan, apalagi dengan situasi angin yang kencang, Pak, apalagi di Tete ini angin luar biasa.
7: Baik. Nah, kemudian Pak Camat, bagaimana peran pemerintah desa dan pihak terkait dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat untuk menghadapi karhutlah ini, Pak?
8: Saya berkoordinasi dengan beberapa Forkopimcam, termasuk Kapolsek, Kontramil, masyarakat, untuk saya himbau bahwa kita selalu standby aktif untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di desa kita masing-masing. Upaya yang kita sudah lakukan itu kalau malam, siang ada teman-teman yang sudah masuk dalam relawan, itu aktif melakukan kontrol di setiap desa yang ada pembakaran secara tiba-tiba atau apa, kita tidak tahu.
7: Baik, terima kasih Pak Camat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, ancaman kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan cuaca panas dan berkurangnya sumber air, namun juga

0: Sejumlah sawah mengalami kekurangan air, terutama lahan yang bergantung pada curah hujan. Trisna mengatakan, laporan dampak kekeringan yang diterima pihaknya paling banyak terjadi pada tanaman padi, disusul dengan tanaman jagung.
1: Kalau melihat data yang masuk, banyak kejadian itu di tanaman padi ya, menyusul jagung. Itu laporan yang masuk. Kalau untuk horti sementara ini belum ada. Jadi di kita itu ada yang memang kalau misalnya terjadi kemarau, walaupun yang tidak ekstrim itu akan mengalami kekeringan di lahan tersebut. Itu untuk lahan yang benar-benar itu berpotensi untuk itu.
0: Trisna menambahkan, penanganan kekeringan telah dilakukan melalui pompanisasi di sejumlah wilayah. Namun langkah tersebut tidak selalu dapat diterapkan karena pompanisasi membutuhkan sumber air yang masih tersedia. Kondisi paling sulit terjadi pada lahan tada hujan yang hanya mengandalkan curah hujan. Trisna mengungkapkan, salah satu kejadian dilaporkan terjadi di Labuan, Kabupaten Donggala, dengan luasan lahan terdampak lebih dari 500 hektar, hingga akhirnya mengalami gagal panen. Kondisi ini menjadi perhatian karena gangguan terhadap produksi padi secara langsung berkaitan dengan ketersediaan pangan masyarakat. Dinas TPH Sulteng terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap wilayah yang terdampak, sementara petani juga didorong menyesuaikan pola dan jadwal tanam dengan kondisi iklim, serta prediksi cuaca untuk mengurangi risiko gagal panen.
2: Kita beralih ke berita lain, pendengar. Kepolisian Resort Parigi Mautong mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti mencapai 454,17 gram sepanjang Juli hingga September 2026. Dari 13 tersangka yang diamankan, 2 diantaranya merupakan perempuan.
3: Kasat Narkoba Polres Parigi Mautong Ibtu Niko Elizer mengatakan hasil penyelidikan menunjukkan pasokan narkotika jenis sabu yang beredar di wilayah Parigi Mautong diduga berasal dari Kayu Malue, Kota Palu. Dugaan ini masih terus didalami penyidik untuk mengungkap jaringan pemasok hingga pengedar yang beroperasi di Parimo. Menurut Niko, pola peredaran narkotika tersebut menunjukkan adanya jalur distribusi dari luar Parimo yang kemudian masuk dan diedarkan di sejumlah wilayah. Karena itu pihaknya tidak hanya fokus menangkap pengedar, tetapi juga berupaya mengembangkan kasus untuk membongkar jaringan pemasok yang berada di belakang peredaran barang haram tersebut. Dijelaskan Polres Parigi Mautong berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti mencapai 454,17 gram sepanjang Juli hingga September 2026. Dari 13 tersangka yang diamankan, 2 diantaranya merupakan perempuan. Penindakan terbaru dilakukan pada 5 September 2026 lalu terhadap tersangka berinisial BG di wilayah Kecamatan Tinombo dengan barang bukti 53,68 gram sabu. Pada hari yang sama, polisi juga menangkap tersangka berinisial MB di desa Ogomolos, Kecamatan Mepanga dengan barang bukti 55,34 gram sabu.
4: Jadi kalau misalnya untuk dari asal, kami sudah memetakan ya bahasanya, cuman memang semuanya rata-rata asalnya dari Kayu Malue. Nah untuk tujuannya macam-macam, ada yang untuk di daerah Parigi itu sendiri, ada yang memang barang sambil lewat, karena kan memang Parigi ini kan daerah perlintasan juga, mau ke arah Sulteng yang ke utara atau mau ke arah Sulteng yang ke selatan.
3: Kasat Narkoba Polres Parimo menegaskan, pemberantasan narkotika di Kabupaten Parigi Mautong membutuhkan dukungan masyarakat terutama dalam memberikan informasi terkait aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Polres Parigi Mautong juga terus mengembangkan setiap kasus untuk memutus rantai distribusi, menelusuri sumber pasokan yang diduga berasal dari luar wilayah Parimo, termasuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan pengawasan peredaran narkotika di Kabupaten Parigi Mautong berjalan maksimal. Susanti Akataba melaporkan.
2: Dalam mengoptimalkan program bedah rumah di Sulawesi Tengah, Akademisi Universitas Tadulako mengingatkan pentingnya pemenuhan kriteria rumah sehat dan kearifan lokal. Berikut kita ikuti laporan Miftahul Jannah.
5: Akademisi Universitas Tadulako Burhanuddin mengapresiasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau yang dikenal dengan bedah rumah. Program ini dinilai dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup sehat dengan ketersediaan lingkungan rumah yang lebih layak. Namun, ia tetap menekankan pentingnya memerhatikan standarisasi rumah sehat agar program ini dapat berjalan optimal. Tanpa pemenuhan standarisasi tersebut, dikhawatirkan rumah hasil bantuan hanya menjadi tempat berlindung semata. Beberapa hal yang disebut perlu menjadi perhatian utama, diantaranya faktor lingkungan, di mana perencanaan pembangunan rumah harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta kondisi geografis dan iklim Sulawesi Tengah, agar kearifan lokal atau local wisdom dapat terakomodasi dengan baik. Untuk itu, Burhanuddin menegaskan pentingnya keterlibatan lintas sektor agar kriteria rumah sehat dapat dipenuhi saat program tersebut dijalankan.

0: kita memang harus berkontribusi semua dalam konteks hal ini. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat? Istilahnya pemberdayaan, bagaimana kita jangan cuma diperdayakan masyarakatnya, tapi bagaimana program itu bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang paling bawah pun. Sehingga keilmuan, baik dari segi ilmuwan, ke secara fisik dan sebagainya itu bisa dinikmati oleh masyarakat-masyarakat kita. Jadi tidak ada lagi between, tidak ada lagi antara di antara kita semua.
1: Burhanuddin menuturkan rumah merupakan identitas penting yang dimiliki oleh pemilik rumah tersebut. Dengan identitas yang baik, akan lahir kebanggaan yang dapat dipupuk dan diharapkan dapat menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi penghuninya. Untuk itu, ia menegaskan, transformasi yang dihasilkan secara fisik maupun sosial dari rumah penerima bantuan bedah rumah dapat menjadi identitas positif bagi pemiliknya. Edukasi terhadap rumah sehat juga perlu dimasifkan di tengah masyarakat agar warga mampu merawat rumah secara mandiri.
2: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan Festival Literasi sebagai ruang untuk dorong kreativitas, inovasi, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat di Sulawesi Tengah. Berikut laporan Muhammad Sidik.
3: Sebagai bagian dalam menyemarakkan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusaka Provinsi Sulawesi Tengah kembali menghadirkan Festival Literasi. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam rangkaian, mulai dari lomba bertutur tingkat SD, lomba resensi buku tingkat SMA atau SMK, lomba video konten, hingga pameran perpustakaan se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Dispusaka Sulawesi Tengah Siti Rahmi Amir Singi mengatakan, Festival Literasi ini telah menjadi agenda tahunan untuk memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi Tengah.
4: Ya, Festival Literasi ini kami laksanakan ini adalah agenda tahunan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan. Kami ingin untuk supaya semua Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah ini ikut dalam rangka pengembangan perpustakaan untuk pengembangan sumber daya manusia. Ini juga dengan semangat berani cerdas, kita laksanakan kegiatan ini dengan menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing kabupaten kota.
3: Siti Rahmi Amir Singi menjelaskan, pelaksanaan Festival Literasi melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari berbagai kabupaten kota sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengembangkan perpustakaan dan sumber daya manusia. Menurutnya, melalui semangat berani cerdas, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing daerah. Festival Literasi juga menjadi ruang bagi pelajar dan masyarakat untuk menunjukkan kemampuan sekaligus meningkatkan minat terhadap buku dan berbagai aktivitas literasi.
2: Kita menuju ke Kabupaten Tunjung Una-Una, pendengar. Festival Budaya Bakulupi Touna 2026 resmi dibuka. Maksud kami resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Anwar Hafid menekankan budaya harus berdampak bagi ekonomi masyarakat.
5: Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI membuka Festival Budaya Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una 2026 di lapangan sepak bola Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai warisan masa lalu. Budaya harus terus dihidupkan, dikembangkan dan diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat termasuk melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya, Festival Budaya Bakulupi memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.
6: Dari pesisir hingga pegunungan, dari lembah hingga kepulauan, kita memiliki tradisi bahasa kesenian, kuliner, kerajinan, cerita rakyat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas kita. Tojo Una-Una adalah salah satu bagian penting dari kekayaan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap Festival Budaya Bakulupi tidak berhenti sebagai agenda tahunan saja. Jadikan festival ini sebagai ruang pelestarian budaya, ruang kreativitas generasi muda, ruang promosi daerah, sekaligus ruang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
5: Sementara itu, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, Festival Budaya Baku Lupi 2026 merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya. Menurut Ilham, pelaksanaan tahun ini menjadi yang paling meriah dan terbesar dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
7: Festival Baku Lupi Kabupaten Tojo Una-Una di tahun 2026. Ini kami sudah laksanakan keenam kalinya, tetapi yang meriah, megah dan besar seperti ini kami baru melaksanakan hari ini. Ini adalah berkat bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Pariwisata melalui Ibu Kadis Provinsi Sulawesi Tengah.
5: Pembukaan Festival Budaya Baku Lupi 2026 berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh adat, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha serta masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Dan berita terakhir, budaya serta norma sosial yang menganggap perkawinan anak atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal wajar menjadi faktor utama pencegahan pernikahan usia anak serta kekerasan perempuan dan anak belum optimal.
8: Pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Tojo Una-Una masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan besar, terutama terkait kuatnya budaya dan norma sosial di tengah masyarakat. Ketua Koordinator Program Inklusi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Tojo Una-Una Salwa mengungkapkan, meski berbagai sosialisasi dan pendampingan telah dilakukan di sejumlah desa, pandangan masyarakat yang menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar masih menjadi hambatan utama. Ia menambahkan, pendamping di lapangan kerap menemui dilema saat harus berhadapan dengan tradisi yang sudah turun-temurun. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman oleh sebagian masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun masa depan anak.
9: Salah satu faktor itu budaya dan norma sosial biasanya, karena masih menganggap perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu hal yang wajar dan tidak harus orang luar ikut campur. Dan juga masih kurangnya kesadaran dari korban untuk melaporkan bahwa telah terjadi perkawinan anak dan kekerasan yang lain. Selain itu, keterbatasan akses juga terhadap layanan hukum dan psikologis, apalagi di Tojo Una-Una belum ada psikologis klinis. Jadi itu juga menjadi tantangan dalam menangani dan mendampingi kasus-kasus kekerasan.
8: Menyikapi tantangan ini, Salwa mengaku Program Inklusi Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini Tojo Una-Una berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta komunitas lokal guna memutus rantai perkawinan anak usia dini dan menciptakan generasi sehat, mandiri, serta berdaya saing. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Iketut Wiranata, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Wauderi Naustika bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1.

0: Informasi cuaca.
1: Di menit ke-47 lepas dari pukul 6 pagi ini, pendengar, kita update lagi informasi cuaca. Ini bisa menjadi salah satu resolusi begitu ya, yang bisa kita lakukan untuk pagi hari ini. Semoga cuaca juga bisa mendukung aktivitas kita. Dari bmkg.go.id, Mutiara Sisal Jufri Palu, terinformasi bahwa untuk hari ini wilayah Palu cerah ya, cerah saja tidak pakai perawan. Cerah dengan cuaca dengan suhu antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara ini kisaran 45 hingga 83%. Kemudian untuk wilayah sekitarnya seperti Sigi dan juga Donggala, untuk wilayah Sigi hari ini berawan dan untuk Donggala hari ini juga berawan ya, dengan suhu di bawah 30 derajat dan rata-ratanya 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kemudian kita menuju ke Parigi Mautong. Untuk wilayah Parigi Mautong hari ini terkonfirmasi cerah dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah Poso, untuk Poso sendiri juga diperkirakan berawan dengan suhu di bawah 25 derajat ini. 16 hingga 24 derajat Celcius saja. Kita ke Morowali Induk. Untuk Morowali Induk hari ini diperkirakan cerah, namun untuk suhunya di bawah 30 derajat, hanya kisaran 18 sampai dengan 26 derajat Celcius. Lalu untuk Morowali Utara juga cerah ya, dengan suhu rata-rata 22 hingga 28 derajat Celcius. Kita ke wilayah Banggai Persaudara, pendengar. Untuk mengawali kita ke Luwuk dulu. Hari ini juga terkonfirmasi atau diperkirakan cerah, namun untuk suhu cukup rendah ini 15 sampai dengan 22 derajat Celcius saja. Apa kabar dengan Banggai Kepulauan serta Banggai Laut? Hari ini Banggai Kepulauan dan Banggai Laut juga terkonfirmasi cerah ya, dengan suhu antara 26 hingga 27 derajat Celcius. Lalu untuk Buol dan Toli-Toli hari ini juga terkonfirmasi cerah, suhu di atas 30 derajat ya. Untuk Toli-Toli sendiri suhu ini kisaran 25 hingga 34 derajat Celcius, sementara Buol 23 hingga 33 derajat Celcius. Itu dia pendengar untuk perakiran cuaca di 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Dan hari ini terkonfirmasi tidak ada potensi hujan ya. Jadi mari kita manfaatkan segala kondisi, segala cuaca yang terjadi di setiap harinya.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
4: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
5: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
6: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
3: Kopi Anda.
7: Kopi Anda.
3: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif. Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

Dari Kartini 39, kami kembali menyapa Anda dan mengajak Anda juga pendengar untuk berpartisipasi, memberikan tanggapan, komentar, pendapat, opini Anda, kritik, saran, seperti itu ya, untuk bisa memberikan solusi terbaik setiap permasalahan-permasalahan yang kami angkat dalam topik untuk kopi Anda. Dewan redaksi hari ini memilih topik kita adalah ketangguhan masyarakat hadapi karhutla dan kebakaran hutan atau dan juga lahan ya, atau karhutla itu masih menjadi ancaman yang perlu diwaspadai terutama di musim kemarau seperti saat ini, dan kondisi cuaca yang kering serta berkurangnya kelembapan lahan dapat membuat api lebih mudah meluas seperti itu ya. Dan oleh karena itu pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, petugas kebakaran saja, melainkan masyarakat juga memiliki peran penting melalui kewaspadaan, pelaporan dini, serta menerapkan cara pembukaan lahan yang tidak menggunakan api. Di sejumlah wilayah misalnya, keterlibatan masyarakat peduli api atau MPA juga menjadi bagian penting dalam upaya mencegah dan menangani karhutla sejak awal. Lalu, seberapa kuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman karhutla? Bagaimana sistem peringatan dini berbasis komunitas berjalan? Dan sejauh mana edukasi pencegahan karhutla dipahami oleh masyarakat? Oke, pendengar, untuk topik kita pagi hari ini ya, ketangguhan masyarakat hadapi karhutla, Anda bisa menghubungi kami di 0811-456-03908 maupun juga di 0451-455-442. Seperti yang kita ketahui ya, karhutla ini hampir di semua wilayah mengalami kekeringan dan juga cuaca panas ini merata begitu ya, sehingga potensi-potensi kebakaran lahan maupun hutan ini juga sangat besar adanya untuk setiap wilayah. Dan wilayah-wilayah Kalimantan, kemudian juga Sumatera, ini sudah dari beberapa pekan kemarin, beberapa bulan bahkan ya, diselimuti dengan asap dari terbakarnya hutan, begitupun juga dengan lahan, sehingga banyak masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya asap ini. Salah satu resiko yang terjadi ketika kebakaran lahan dan hutan terjadi di sekitar kita, yang pasti jarak pandang terbatas, kemudian juga nafas sesak, mata perih, seperti itu ya. Kalau kita lihat banyak dari dampak negatifnya, mari kita sebagai masyarakat yang dipercayakan untuk bisa ikut andil, terlibat langsung dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan maupun hutan tadi. Silakan nih pendengar di 0811-456-03908. Nomor ini bisa Anda akses untuk tersambung bersama saya, Waude Rina Mustika, pagi ini dalam kopi Anda, komentar dan opini Anda.

Pendengar, pemberitaan kita di beberapa hari terakhir ini terkait dengan karhutla ya. Selain karhutla juga ada tragedi yang lainnya seperti kapal motor Virgo Transport 8 ya, dan juga kecelakaan-kecelakaan laut lainnya. Nah, kini kita fokus kepada karhutla terlebih dahulu. Pendengar, di mana untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri, ini di wilayah Poso, kemudian juga di wilayah Tojo Una-Una ya. Ini dikonfirmasi terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan luasannya pun juga sangat fantastis ya untuk sebuah kabupaten seperti itu. Yang terbaru ini pendengar, karhutla hanguskan 50 hektar lahan di Poso, gedung SMA pun juga ikut terbakar. Nah, ini yang dikhawatirkan ya, ketika titik api ataupun juga kebakaran ini terjadi di sekitar bangunan perumahan. Nah, yang dikhawatirkan adalah bangunan-bangunan itu juga ikut terkena dampak atau imbas dari kebakaran lahan dan hutan ini. Kami kutip dari laman detik.com, di mana kebakaran hutan dan lahan menghanguskan 50 hektar lahan di Kabupaten Poso. Kebakaran api ini meluas hingga membakar gedung SMA 1 Pamona Selatan dan menghanguskan 9 ruang kelas. Kebakaran ini terjadi pekan kemarin, di tepatnya di hari Sabtu, sekitar pukul 16 hingga minggunya ya. Dan kebakaran meluas dipicu kondisi lahan gambut kering dan juga angin kencang. Dan berdasarkan hasil kaji cepat dari TRC BPBD Poso, kebakaran telah menghanguskan sekitar 20 hektar lahan perkebunan dan 30 hektar lahan gambut. Selain itu, satu fasilitas pendidikan berupa bangunan SMA juga terdampak. Informasi yang paling terbarukan ini di tanggal 14 September kemarin, pendengar ya, di mana TNI Polri bersama tim gabungan memadamkan kebakaran lahan dan juga hutan seluas 14 hektar di Desa Pendolo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan dengan dukungan personel gabungan serta masyarakat, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 3 dini hari. Ini yang disampaikan oleh Dandim 1307 Poso, Letkol Edi Yulian Budiargo di Poso. Ia mengatakan kebakaran terjadi sejak Sabtu pukul 16.40 dan membakar lahan kosong seluas 14 hektar. Dan ia juga menuturkan dugaan sementara kebakaran dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kebakaran tersebut pertama kali diketahui setelah Babinsa Koramil 1307-11 Pendolo ya, Serda Mukrim menerima informasi dari masyarakat, dan informasi itu kemudian diteruskan kepada Danramil untuk segera dilakukan penanganan. Selain itu juga pendengar, di rri.co.id disebutkan bahwa Sulteng tetapkan status siaga 1 antisipasi karhutla, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status siaga 1 bahaya kebakaran hutan dan lahan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi meluasnya kebakaran akibat cuaca panas dan peningkatan suhu udara di sejumlah wilayah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, kondisi cuaca ekstrim berupa panas yang terik yang telah berlangsung lebih dari sebulan menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kebakaran lahan di sejumlah daerah. Dan menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulteng telah melakukan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah.

0: Dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Sulteng telah diminta meningkatkan kewaspadaan serta melakukan upaya penanganan bencana secara menyeluruh. Status siaga 1 diberlakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Silakan pendengar, untuk Anda yang memiliki pandangan, komentar ataupun juga tanggapan begitu ya terkait dengan ketangguhan masyarakat hadapi karhutla, kami undang Anda untuk bisa memberikan informasi ataupun juga ide-ide kreatif Anda ya, bagaimana kita bisa menjadi masyarakat yang tangguh untuk menghadapi karhutla. Selamat pagi.
1: Pagi. Bunda Rina ya,
0: iya. Rina ya. Selamat pagi, ya. Pak Arnold.
1: Iya. Salam sehat.
0: Ya. Salam sehat.
1: Iya. Ada informasi. Ini karhutla sangat luar biasa ya, ketangguhan masyarakat untuk menangani kasus kebakaran-kebakaran di hutan itu pun di kebun ya. Kalau saya berpendapat, apalah dayanya masyarakat ini, ya. Terkadang-kadang masyarakat juga bermasa bodoh, dan yang lebih fatal lagi sengaja membuang puntung rokok yang ada di pendolo itu kan. Nah, 14 hektar itu tidak gampang nih.
0: Iya.
1: Tambah lagi yang di poso, 50 hektar itu, tambah bangunan satu unit sekolah ya,
0: tidak
1: salah itu. Itu belum ditahu apa konfirmasinya dari mana asal usulnya, atau mungkin faktor puntung rokok juga atau pembakaran sampah, iya, yang sampah atau apa kan? Tapi wajarlah kalau musim panas, kalau kita tidak kehati-hatian juga, ya mengakibatkan kebakaran sangat luar biasa memang, ya kan? Ya kalau bilang bangunan mungkin bisa saja terjadi kebakaran di mana-mana. Tapi yang kita kehati-hatian itu jangan sampai ada korban. Ini yang jadi masalah kan? Ya. Masalah menghadapi panas, saya rasa kalau bisa diantisipasi dengan sejeli-jelinya dari TNI berkolaborasi dengan TNI, dengan polisi, dengan masyarakat maupun kelurahan-kelurahan yang ada kan, saya rasa bisa tercegah walaupun itu panas bagaimanapun panasnya itu, ya kan? Kalau itu cepat dicegah, saya rasa bisa terantisipasi kan masalah kebakaran-kebakaran ini. Ya sangat disesali kalau ada yang sengaja membuang puntung rokok, ya kan? Sengaja itu namanya kan, sudah tentu begitu panas rumput sudah menguning masih tetap dibuang puntung rokok itu kesengajaan itu orang yang tidak punya pemikiran yang sehat itu, ya kan? Nah ini saya aduhkan ini kalau ada yang begitu kedapatan itu tangkap dan hukum berat itu. Iya, harusnya tangkap dia. Dan peralatan fasilitas pemadam kebakaran di Sulawesi Tengah saya belum mencukupi kan, maupun dari helikopternya, ya kan? Itu tapi Prabowo kan sudah memberikan mandat bahwa dari negara mana sudah membantu kan, menyediakan helikopter untuk pencegahan kebakaran yang ada di Kalimantan sana kan?
0: Iya.
1: Provinsi Kalimantan. Ah mungkin di Sulawesi Tengah saya rasa bisa meluncur kemarin kan dekat juga Kalimantan itu Sulawesi Tengah itu. Iya kan? Daripada kita masyarakat, bagaimana ketangguhan masyarakat kalau seandainya kebakaran itu kita cuma memakai ember itu kan? Baru jarak. Apalah daya masyarakat kan? Kalau mau bilang ketangguhan kan? Ketangguhan apa ini? Mencegah saja. Tapi kalau untuk memadam sudah terjadi memadam, air saja turun itu. Kalau di Poso itu, Danau Poso, Sentena itu kan turun itu berapa sampai mengering. Bagian dari mana air, iya kan? Dengan salah satu itu, bonding itu harus siap di situ. Pemadam-pemadam itu harus siap dari udara sampai ke darat. Untuk TNI kan, TNI sangat bergerak cepat itu. Tapi saya percaya pemerintah sangat jeli dari TNI, apalagi kan sudah ada Kodam di sini, sangat luar biasa itu.
0: Baik.
1: Membantu masyarakat di situ. Tapi saya bingung sekolah apa yang terbakar, SMA ya?
0: Iya.
1: SMA, kalau 9 ruangan sangat luar biasa itu, besarnya itu, kerugiannya itu sangat luar biasa. Tapi mau bikin apa kalau sudah itu terbakar? Ya, ya artinya menganggur aja anak-anak sekolah ini. Iya. Mudah-mudahan dengan panas terik, ekstrimnya ini panas sangat luar biasa, bisa teratasi dengan bagus. Dan bagaimana ketangguhan masyarakat, jangan sampai masyarakat juga sengaja membuang rokok individu kan. Saya tidak mengakibat masyarakat kesehatan, tapi ini individu. Ya ini yang akibatnya pembakaran-pembakaran sampah di halaman. Harus waspada juga, asap itu membuat kita itu tidak sehat,
0: ya kan? Betul.
1: Nah, kalau itu sudah terjadi, saya tidak tahu bagaimana masker itu banyak itu di toko-toko tersedia lagi, iya kan?
0: Betul.
1: Mudah-mudahan masyarakat yang boleh kita katakan masyarakat itu tangguh, sama-sama kolaborasi dengan TNI, kepolisian itu harus menjaga bagaimana caranya. Ya memantau, karena ini memantau ini tidak segampang dan tidak semudah yang kita terka kan. Ini di hutan ini ataupun di kebun. Ya mudah-mudahan lah jangan sampai keterangan waspada kan diutamakan daripada terjadi kita setengah mati bawa ember itu kalau bilang bawa ember kalau bilang tradisi apa budaya masyarakat di situ kan.
0: Iya.
1: Jadi begitu saja Bunda Rina.
0: Baik,
1: mudah-mudahan gimana caranya mencegah itu, karena alat porah fasilitas kita untuk penyediaan ke sana itu kan minim. Ya, mudah-mudahan lah Prabowo melihat dan gubernur juga memantau kiri kanan. Jadi semua bisa teratasi dengan baik, walaupun itu panas terik. Jangan sampai panas emosi kesana kemari lihat orang. Nah, kalau didapat yang begitu buang pun tuh sengaja, nah, buang saja di api deh itu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Arnold ya. Ada beberapa poin yang kami tangkap, dan silakan di belakang Pak Arnold untuk Anda yang ingin melanjutkan ataupun juga berkomentar begitu ya terkait dengan ketangguhan masyarakat hadapi karhutlah. Silakan di 0811-456-03-908 maupun di 455-442. Dua line telepon ini terbuka ya pagi ini, silakan Anda bisa memilih untuk mengakses yang mana nih dalam hal penyampaian ketangguhan masyarakat hadapi karhutlah. Ya mungkin kita juga ingin menggugah gitu ya, bagi Anda yang memang hobi merokok dan apa ya, tidak ada asbak mungkin di sekitar Anda. Tidak apa-apa kalau misalnya ingin membuang di sekitar Anda, tapi pastikan dulu apinya sudah mati. Barangkali diinjak, barangkali diapakan gitu ya, dimasukkan ke dalam air kah atau seperti apa, agar tidak menjadi kebakaran yang besar, yang meluas hanya karena satu kesalahan yang sepele begitu ya. Tapi kalau misalnya dilakukan secara sengaja, wah itu sangat tidak bertanggung jawab sekali, sangat tidak manusiawi juga begitu ya. Karena apa yang kita lakukan ini banyak masyarakat yang mengalami kerugiannya seperti itu. Oke. Di belakangnya Pak Arnold silakan 0811-456-03-908 pendengar, untuk yang ingin menambahkan komentarnya ataupun juga ada ide seperti itu yang bisa diberikan kepada pemerintah setempat, bagaimana agar kita bisa tangguh menghadapi karhutlah ini. Sebelum itu semakin membesar, sebelum itu semakin jauh, kita sudah punya mitigasinya seperti apa ya. Karena awalnya dari hanya rumput yang ada di sekitar kita, tahu-tahu sudah meluas sampai 50 hektar, seperti yang terjadi di wilayah Poso dan juga Pendolo ini ya. Oke, saya tunggu lagi atensi Anda di 0811-456-03-908. Pendengar, untuk pemerintah Sulawesi Tengah sendiri sudah menegaskan bahwa seluruh badan penanggulangan bencana BPBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota ini sudah diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan personil serta sarana penanganan bencana siap menghadapi potensi karhutlah di wilayah masing-masing. Dan Kepala BPBD Kabupaten Buol ya Muhammad Kaci mengimbau pemerintah, kelurahan dan juga desa di wilayahnya agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas dan kering ini dapat menyebabkan api cepat merambat sehingga sulit dikendalikan. Dan pemerintah Buol juga menilai upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang meningkatkan resiko kebakaran. Kalau kita melihat perakiran cuaca ya, Toli-Toli dan juga Buol, ini suhunya lumayan tinggi di 34 derajat Celcius setiap harinya. Seperti itu ya, malah lebih tinggi daripada wilayah Kota Palu. Dan pencegahan karhutlah dinilai penting karena dampaknya juga tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat serta mengancam keselamatan pemukiman. Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi cuaca panas dan kering masih berlangsung. Dan memang kalau untuk wilayah Palu sendiri kan ada larangan gitu ya untuk membakar sampah ya. Ini pun juga menjadi salah satu bentuk agar kita terhindar dari yang namanya kebakaran lahan ataupun juga kebakaran di sekitar tempat tinggal kita. Begitupun dengan asapnya, asap ini sangat mengganggu sekali ya, baik untuk pernafasan, untuk penglihatan juga, dan masih banyak lainnya. Jadi minimalisir untuk hal-hal yang berpotensi menimbulkan api dan juga menimbulkan kebakaran nih. Baik, di 25 menit awal pendengar, silakan untuk Anda yang mendengarkan program Kopi Anda pagi ini, boleh dilanjutkan komentar ataupun juga tanggapan dan pandangan Anda terkait dengan ketangguhan masyarakat menghadapi karhutla di 0811-456-03908. Dan yang paling terbaru juga ini di wilayah wisata Gunung Bromo ya. Sepertinya untuk wilayah-wilayah ini langganan seperti itu ya, karena memang di sana kan rata-rata padang savana gitu, apalagi kalau sudah musim kering mudah sekali terbakar. Sehingga dari BNPB ini sejak kemarin melakukan penanganan begitu ya untuk beberapa wilayah di Indonesia yang terdapat titik api. Dan BNPB juga terus melakukan pemantauan dan penanganan karhutla secara intensif, khususnya untuk di 6 provinsi prioritas, yakni di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kondisinya memang berbeda-beda di setiap wilayah, sehingga penanganannya juga disesuaikan dengan tingkat ancaman dan kondisi di lapangan. Silakan di 0811-456-03908. Selamat pagi, Pak Amir.
1: Halo, ya.
0: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk pagi ini di Sigi?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, silakan.
1: Iya, tetangga.
0: Silakan, Pak Amir. Oke, Pak Amir, nampaknya jaringan kita kurang bersahabat pagi ini. Boleh kami bergeser atau di telepon biasa, boleh? Halo? Oke, Pak Amir, nampaknya jaringan kita kurang bersahabat ya. Boleh dicoba kembali di 0811. Selamat pagi.
1: Ya.
0: Iya, silakan dilanjutkan, Pak Amir.
1: Iya. Ketangguhan seperti apa kita menghadapi kalau sudah kebakaran, Pak? Kalau sudah kebakaran memang kita harus tangguh menghadapinya, tapi yang harus dijaga ini mencegah kebakaran itu. Jangan sampai kalau sudah terbakar ya, ketangguhan apa kita harap menghadapi itu ya. Jadi saya kira ini perlu perhatian kita bersama, bahwa kalau kita tangguh menghadapi kebakaran lain, kalau gunung meletus itu, nah itu memang harus ketangguhan kita harus tangguh menghadapi itu. Tapi kalau kebakaran hutan ini, gimana caranya kita mau tangguh menghadapi ini? Sedangkan mungkin tanda petik ada yang sengaja untuk dibakar, ada yang tidak sengaja. Jadi saya kira ini kalau ketangguhan ya tentu pemadam, caranya memadamkan bagaimana kalau dia sudah terbakar. Apakah kita tangguh menghadapi itu? Kemarin kan di Kalimantan di mana itu kebakaran meratus-ratus hektare itu kan tidak ada ketangguhan di sana, nampak semua ludes, terbakar. Saya kalau tangguh itu begitu meletus kebakaran langsung dipadamkan, ini kan tidak, dibiarkan itu, mampukah itu? Mm-hmm. Kalau di daerah-daerah kan kita belum pernah dengar, tapi ada terjadi di bagian poso sana ya, di Bendolo itu. Iya. Kan dulu memang saya tidak tahu sebelah mana itu, saya sering saya ke Poso atau Makassar lewat. Memang ada padang-padang di situ, luas itu.
0: Iya.
1: Ya, jadi saya ketangguhan yang jelas itu kewaspadaan saja kita harus tingkatkan ya, menghadapi pertanyaannya kalau masyarakat dengan sengaja membakar itu kan tentu ada tujuan ya. Nah, apakah dia punya lahan dia mau ini atau apa? Kalau lahannya sendiri saya dia yang terbakar karena tujuan satu
0: pembukaan lahan.
1: Lahannya itu tidak apa-apa. Kalau sampai lahannya orang terbakar, iya. Kalau rumahnya orang terbakar dan di sampingnya,
0: betul.
1: Itu yang perlu dilihat. Jadi saya kira kalau kebakaran-kebakaran ini, pertanyaannya kita sejauh mana? Kan ada istilah pemikiran lebih mengobati daripada mengobati.
0: Betul.
1: Ya. Lahan-lahan rumput yang kering sekarang itu kalau mencegah, siram dulu di pinggir-pinggir itu kan bisa ada mobil-mobil tangki dan tentara itu di pinggir-pinggir jalan ini terhadap depan rumah saya itu semua ini kering semua ini. Jadi kalau mau mencegah ini yang disiram, tentu masyarakat tidak mampu menyiramnya, tidak ada alat. Itu tangki-tangki air itu mungkin dia bisa siram itu supaya tidak mudah terbakar.
0: Iya.
1: Kalau mencegah. Tapi kalau sudah terbakar baru mau siram ya sama dengan bohong.
0: Belum lagi kalau air sudah susah lagi nih Pak Mir ya.
1: Susah. Betul. Kalau mencegah itu apa? Rumput-rumput yang kering ini kan bisa disiram sedikit-sedikit. Pinggir-pinggirnya yang potensi orang buang puntung rokok atau apa. Kalau di tengah-tengah sana terbakar pasti orang sengaja bakar Mbak Rina.
0: Iya.
1: Kalau di pinggir-pinggir ini ya mungkin sengaja tapi alasan tidak sengaja buang rokok, puntung rokok dan seterusnya. Ketangguhan menghadapi sesuatu ini perlu memang ditingkatkan kewaspadaan Mbak Rina ya. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi kita kan ada pemerintah. Kalau himbauan bayar-bayar pajak, ya itu kan pemerintah ya. Kalau himbauan ini kan juga pemerintah, himbauan jangan ini, jangan itu. Tapi kalau mencegahnya seperti apa untuk tidak terjadi? Rumput-rumput ya di tondo sana itu kan banyak yang kering-kering semua sekarang. Yang mungkin pemadam ini sudah mulai stay, dia keliling-keliling, siram pinggir-pinggir itu yang potensi orang tidak sengaja untuk membuang apa saja bisa menimbulkan kebakaran. Tapi ini yang tidak dilakukan.
0: Iya.
1: Yang ada itu kalau sudah terbakar baru kita seperti jenggot terbakar juga katanya. Ya, gue bilang itu orang yang terbakar juga. Ini memang lucu negara ini Mbak Rina. Lucu kita ini. Tentu yang bilang kenapa selalu pemerintah ya. Untuk apa pemerintah ada kalau dia tidak bisa mengatasi hal ini ya. Padahal kalau dana dilihat itu seperti apa, negara-negara luar kan itu beli itu apa pesawat untuk menyiram itu bisa kok. Kita ini apa yang tidak bisa kita ini Mbak? Korupsi saja miliaran triliunan bisa kok. Bisa itu kalau mau.
0: Yeah.
1: Tapi yang jelas itu pepatah itu lebih baik mengobati apa
0: mengobati
1: ya. Ya lebih baik mencegah. Kalau mencegah itu rumput kering itu siram-siram memang dulu kalau depan rumah kita kisah siram-siram. Tapi ini yang terbakar baru dihimbau semua ini kebakaran. Jadi saya sudah bingung melihat keadaan republik ini dalam 81 tahun merdeka. Tapi keadaan seperti ini memang ada pihak-pihak juga yang mau menerapkan dia punya tujuan-tujuan tertentu untuk tanda petik apakah merusak negara ini atau apakah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi Mbak Rina, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pergantian menteri keuangan kita bisa baik.
0: Iya.
1: Karena saya kaget betul dengar itu. Kayak kalau istirahat itu apa ya, lagi jantung berdiri orang. Sampai sepengetahuan baru kan terjadi ini.
0: Baik.
1: Apa maksud baik atau seperti apa tanda tanya besar. Tapi kewaspadaan harus ditingkatkan terus menerus. pemerintah juga saya berharap tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat ya, tapi memberi contoh, menghimbau jangan bakar, jangan ini, waspadai, tapi memberikan contoh.
0: Iya.
1: Pergunakanlah aparat kita yang ada POTP bisa menyiram atau apa, atau dinas kebakaran bekerja sama. Ini pinggir-pinggir itu saja belum barin ya.
0: Baik.
1: Supaya tidak timbul apa yang terjadi yang kita tidak harapkan. Terima kasih Marina.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih.
1: Hari ini sudah menjelang 82 ini. Kemarin itu batas 81, sekarang masuk 82.
0: Sudah jalan ke 82.
1: Tetap jaya.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Amir. Saya langsung terima lagi di belakangnya Pak Amir. Pak Syahran, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Di jalan kayaknya Pak Syahran ya.
2: Iya, biasa. Lagi cari sarapan pagi.
0: Baik, silakan ngopi ya, dulu kayaknya di RRI, silakan.
2: Oh iya, oh boleh juga, sudah ada kafe di situ gak?
0: Di kopi Anda maksudnya.
2: Oh, di kopi Anda saat itu sudah ada kafe baru. Kalau ada saat itu saya ngajak Mas Joko gitu.
0: Siap.
2: Sambil diskusi.
0: Oke.
2: Ya, cerita ini malah lagi panas nih. Masalah
0: karhutlah.
2: Kasus yang, ya. Kalau saya pikir ini kan bukan cerita lama ya. Bukan cerita baru ya, cerita lama ya. Ya, setiap tahun pasti terjadi situasi cuaca yang ekstrim seperti ini. Dan harusnya pemerintah itu ya sudah mengantisipasi. Mereka sudah masih menghitung bulan ini sampai bulan ini akan terjadi seperti ini. Dan sudah apa antisipasinya. Nah, pemerintah kita ini katakanlah lambung ya. Nanti kalau ada kasus begini, proyek lagi, bikin lagi proyek ini, masalah begini, himbauan segala macam, kan harusnya sudah bisa diantisipasi dari awal-awal. Setiap tahun kasus terjadi ya, jadi himbauan mungkin ke masyarakat itu mungkin sampai level kades lah ya, harus turun lapangan menyampaikan ke masyarakat. Nggak usah RT lah, karena gajinya juga hampir tidak ada, itu kasihan juga mereka. Jadi mas, pemerintah itu jauh-jauh hari ya kamu. Ini nanti sudah terjadi kebakaran, baru kayak orang kebakaran jenggot mereka. Teriak sana, teriak sini, segala macam. Cari siapa yang salah, segala macam. Ya. Kemudian kalau nanti ada tekanan masyarakat, segala, dicarilah siapa yang salah.
0: Itu yang bertanggung jawab.
2: Iya, yang bertanggung jawab orang-orang kecil lah itu, nanti yang jadi korban itu, jadi pentumbal. Ya. Ya, pengusaha-pengusaha besarnya, pejabat-pejabat yang punya lahan segala macam itu, ya, yang punya kebun kelapa sawit atau segala pun itu kan tidak akan mungkin lah disentuh itu. Ya, paling yang dicarikan lah korban-korban masyarakat.
0: Halo, Pak Syahran? Oke, terputus Pak Syahran, mungkin nanti bisa dicoba kembali untuk tersambung bersama kami di Pro 1 ya, silakan di 0811 456 03908. Saya ke Pak Mulis terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Mulis.
3: Halo,
0: selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulis.
3: Kita masuk mana ini, level siaga 1?
0: Iya, sudah ditetapkan untuk siaga 1.
3: Kalau siaga 1 kita tinggal menunggu 2 tingkatan lagi. Ya, siaga 1, 2 dan 3 yang sudah terjadi. Jadi kalau saya gini, memang fenomena alam dengan kondisi iklim ini kan begitu makin hari kan berubah. Tapi ini kan terjadi berulang ini barang ini. Setiap secara berkala, secara periodik, dia akan ada yang kondisi seperti ini. Kita tentunya tahu apa kesiapan kita. Ini harus diketahui. Kondisi ini kan sudah pada kondisi kritis ini. Kita bukan potensi saja, sudah kritis. Jadi kalau melihat kondisi ini, tidak ada salahnya kita menyampaikan informasi kepada masyarakat baik di rumah ibadah, contoh habis salat Jumat, sudah sampaikan, ada informasi, ada harus sampaikan, jangan bakar santan, jangan bakar ini, saya kira itu perlu disampaikan.
0: Baik.
3: Itu juga pada tempat-tempat tertentu, ada lagi barangkali perlu, itu kan apa salahnya kita keluarkan, bikin apa spanduk-spanduk atau apa yang disampaikan pada pintu-pintu masuk, akan tulis jangan buang puntung rokok sembarangan, waspada kebakaran, itu kasih besar. Supaya orang berpikir hati-hati, begitu ini yang terbetik di hati orang yang sadar akan berpikir, oh jangan, akan berbahaya. Nah ini kalau itu tidak ada juga, ya sama saja angin lalu ini barang itu. Tapi buat orang berpikir, orang yang punya otak, ya yang tidak punya otak, yang seperti buang sembarangan puntung rokok, biar saja terbakar banyak pemerintah, sangat memprihatinkan buat kita. Kalau melihat kondisi saya, kondisi masuk di daerah poso itu, jalur poso Tentena, apa bu, poso apa masuk Naku, nah, itu memang sebelah kiri kanan itu parah kering, pada meranggas hutannya. Ini yang dijaga. Kita satu puntung rokok terbuang itu dipicu oleh apalagi saat siang ya. Ada angin, sudah habis
0: selesai.
3: Mau dipadamkan dengan apa di tengah hutan? Inilah persoalan buat kita. Saya kira ini kesadaran. Saya kira ini perlu diangkat, Marina.
0: Iya.
3: Supaya berkali-kali diulangi ini, topik ini sampai kita bisa betul-betul jaga, menjaga
0: sadar.
3: Diri. Orang tidak sadar pun, orang yang tidak ini pun, apabila dia baca itu informasi, oh jangan, tak bakar nanti. Nah inilah yang kita harapkan. Saya kira ini ada kesadaran masyarakat, pemerintah menghimbau, dan mungkin kalau pra pemukiman, ya kita mungkin ada informasi, siapkan mungkin pasir dan lain sebagainya, sehingga bila terjadi apa-apa padamkan kalau di pemukiman. Ini barangkali himbauan yang banyak. Saya kira kita adalah pada tahap siaga 1, kita takuti kalau dia naik sampai level siaga berikutnya, siaga 2, ini akan lebih berbahaya buat kita. Saya kira mudah-mudahan kita semua sadar, himbauan kerjasama antara semua pihak, kita terhindar dari bencana yang kita takuti. Terima kasih.
0: Baik.
3: Mbak Inas, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulis ya, yang di garis bawah ini adalah hati-hati ya dengan cuaca saat ini, sedikit saja tersulut ini bisa menyebar, dan bukan hanya lahan dan hutan ya, di rumah tangga pun seperti itu. Kita di Kartini ini dalam sehari bisa 2 atau 3 kali mobil pemadam lewat gitu ya, dengan kecepatan penuh dan sirine yang bikin getar apa ya, ketar-ketir untuk kita yang mendengarkan, apalagi untuk masyarakat yang memang terdampak seperti itu. Di belakangnya Pak Muli, silakan ya. Selamat pagi Pak Herman.
4: Iya, selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Herman. Silakan, ada komentar apa?
4: Ada dia Marina, kata Abang ya. Jadi saya kira memang kita lagi mengalami ya. Saya mungkin menyarankan ya, bagaimana supaya masyarakat itu bisa menyentuh semua. Mungkin salah satunya, ya kan ada Muslim, ada non-Muslim. Ya diadakanlah semacam apa suruhan melalui masjid, melalui gereja, karena ya kalau di situ saya kira itu bisa mengena semuanya, orang dunia saling mengingatkan. Jadi mungkin ada edaran seperti itu, jadi dibacakanlah setiap mungkin atau setiap saat, karena ya lahan ini sebenarnya ya jangan dikorek, boleh dia panas, boleh dia kering sambil menunggu hujan, tapi jangan ada di situ penyulitnya seperti Marina katakan, penyulit itu ada puntung rokok, kadang juga ada gesekan kayu menimbulkan panas, tapi itu jarang ya, kecuali memang ada dia punya ini memang. Itu mungkin yang paling pokok yang bisa dilakukan. Mumpung kita sudah diberikan siaga berapa ini, siaga 1, sudah harus turun itu. Ya mungkin instruksi secara gubernur kan berarti ya wilayahnya kan sudah 13 kabupaten kota itu sudah. digerakkan semua itu, surau-surau apa, ya sebutan kampanye lah.
0: Iya.
4: Supaya masyarakat hati-hati, supaya itu kira-kira salah satunya. Karena kalau kita mengembangkan alat, saya kira susah ya. Ada kebakaran di sana, lari lagi alat ke sana, ada susah kan kalau sudah luas kayak tendo sama poso itu, memang alang-alang bisa. Ini juga fenomena Mbak Rina, kita kan ya, kita kan kalau dulu biasa kita pegang apa hukum bus balok itu ya, bulan panas atau bulan hujan, ya sekarang sudah agak kurang seperti itu, hukum bus balok itu. Ini pakai hukum itu. Ya mungkin karena fenomena sudah berbeda ya, sirkulasi yang sudah tidak teratur. Mungkin kita sudah pernah apa pemanasan global, rumah kaca dan lain sebagainya, sehingga ya kalau dulu uzon itu nah, menimbulkan panasnya di samping iklim sudah tidak menentu, iya. Tapi di atas segalanya itu ada Allah Subhanahu Wa Taala kan ya. Jadi kita jangan lupa berusaha dan berdoa sehingga kita bisa terlewatkan ini ya, bagaimanapun usaha manusia ya kita tetap mengharapkan doa
0: bersama
4: Allah itu di atas segalanya. Sebenarnya kita tidak terlalu lama lah. Kalau saya dengar di ramalan itu Januari Februari ada saya paham kemudian kasihan sebulan minggu ke depan kita sudah ada hujan kasihan.
0: Amin.
4: Tidak terlalu lama. Iya itu mungkin masukkan sedikit dari saya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Semoga ini disambut positif begitu ya dengan para pemuka-pemuka agama ketika sedang melakukan ibadah ini bisa disisip atau diselip begitu ya himbauan-himbauan agar masyarakat ini sadar dan mau bersama-sama begitu bergotong royong untuk mencegah yang namanya potensi kebakaran tadi. Di 0811-456-03908 maupun di 455-442 ini bisa Anda gunakan ya, Anda akses di 15 menit terakhir untuk sesi pertama suara publik. Silakan nanti setelah ini kita akan dengarkan juga informasi dari Pro3 di Jakarta serta sesi suara publik yang kedua bisa Anda ikuti lagi sampai akhirnya nanti kita masuk dalam Sulteng Menyapa. Ini kayaknya dalam waktu dekat ini teman-teman dari Damkarat ya, untuk yang sedang populer sedang dicari nih dimanapun, dan juga teman-teman dari BPBD serta tentu ini karena topik kita ketangguhan masyarakat terhadapi karhutla ya, kita sebagai masyarakatnya yang diberikan edukasi, diberikan pemahaman begitu ya, agar terjadi kesadaran di sana bahwa sangat bahaya tindakan sepele yang kita lakukan, hanya mungkin membuang puntung rokok ataupun juga hanya awalnya cuma ingin membakar sampah-sampah kertas mungkin ya yang ada di sekitar kita, dedaunan kering, ternyata itu juga bisa berdampak buruk terhadap potensi kebakaran di sekitar wilayah kita. Mengingat cuaca saat ini masih dalam keadaan kering, angin kencang ya, bahkan rumput-rumput di halaman Kartini saja sudah warna coklat juga nih, padahal disiram juga tiap hari ya. Saking panas ekstrim ya di atas 30 derajat ini membuat rerumputan kering. Jadi seperti yang disampaikan Pak Amir tadi, kalau misalnya mau dilakukan pencegahan, boleh nih kayaknya rerumputan itu dibasahi setiap harinya ya. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anwar.
5: Terima kasih. Jadi begini kan, ini musim panas ya, kemarau. Apalagi kalau sudah jam 1, jam 2 itu bukan luar biasa panasnya ya. Hanyalah kita sangat berhati-hati, terutama yang semua-semua yang bersama yang bakar-bakar sampah di dalam, terutama juga ada itu motor-motor yang bocor-bocor di tangki. Itu bahaya sekali, itu pernah terjadi. Orang yang bakar-bakar sampah, motornya itu jatuhnya tangki bocor, itu kan disamar oleh api itu kan. Wah, itu bahaya sekali. Apalagi yang kan mobil juga itu, dia punya oli, dia punya tangki yang sudah bocor lewat-lewat itu kan bahaya sekali itu. Itu sama sekali oleh api. Oke, Marina, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini juga saya dapat WhatsApp ya dari Anissa. Hati-hati juga bagi masyarakat yang memilih untuk bakar-bakar ikan di area terbuka, bukan di dalam panggangannya khusus begitu ya. Ini awalnya cuma bakar-bakar ikan, setelah ikannya masak mereka tinggalkan bara api masih menyala, datang angin mungkin bertiup, bara-bara itu terhempas. Nah itu juga nih, kalau misalnya mau bakar-bakar ikan bisa mungkin di dalam wadahnya, kemudian kalau sudah selesai bisa ditutup dengan pasir atau disiram air dulu ya, sisa bara apinya biar tidak tetap membara di sana. Nah ini tadi yang dikhawatirkan, bara api itu juga terikut ya kan. Atau bisa jadi juga ketika kita lagi berkendara kemudian kita merokok, kan biasa tuh ada yang kayak percikan api ikut terbang-terbang begitu ya, walaupun kita lihat gak mungkin lah itu bisa membakar seluas hutan itu, tapi yang namanya potensi kita harus hindari. Oke, makasih Pak Anwar untuk komentarnya juga, ini mengingatkan kita ya, karena sekarang ini kalau sudah siang, jangankan siang Pak Anwar, sekarang saja ini udah terik ya. Kalau misalnya kita upacara di jam segini pasti, aduh, sudah napane ini. Apalagi kalau sudah di atas jam 11 ke atas, itu memang suhunya dan juga kelembapan udaranya sangat kering, sehingga berhati-hatilah kita, lihatlah kendaraan kita apakah berpotensi terjadi kebocoran minyaknya gitu ya, ataupun juga olinya dan lain sebagainya. Dan mungkin juga pendengar, jangan menyimpan semacam korek api di dashboard kendaraan, cermin gitu ya, yang hal-hal yang bisa menyimpan panas. Dan kendaraan kalau bisa juga diparkir di tempat yang sombar ya, yang tempat yang terlindungi ataupun juga tidak terlalu terpapar langsung dengan sinar matahari. Nah, kita hindari dulu hal-hal yang memicu nih, berpotensi menjadi pemicu kebakaran di sekitar kita. Oke, di 10 menit terakhir pendengar, silakan untuk Anda ingin menambahkan dari penelpon di sesi pertama ini, ada 6 orang tadi ya, sudah ada Pak Arnold, Pak Amir, Pak Syahran, Pak Mulis, Pak Herman, dan terakhir tadi ada Pak Anwar. Kami tunggu di 0811-456-03908. Ini segala upaya telah dikerahkan dari pemerintah untuk bisa menangani karhutla ini ya. Bahkan dari negara-negara yang mungkin juga tidak bertetangga langsung dengan kita, tetapi mungkin terkena dampak nih, asapnya ini kan bisa menyeberang sampai kemana-mana ya. Apalagi karena kayak tadi disampaikan bahwa ini tiap tahun pasti terjadi. Terus seperti apa ketangguhan yang dimaksudkan ini gitu kan. Oke, silakan di 0811-456-03908. Ini untuk bantuan dari negara Jepang juga sudah sampai di Indonesia, di mana 3 unit helikopter dan sekitar 180 hingga 350 personil pasukan bela diri Jepang diangkut menggunakan kapal perang JS Kunisaki untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Oke. Dan silakan di 0811-456-03908. Ini ada sedikit informasi yang di luar daripada topik gitu ya, terkait dengan masyarakat Jepang yang menyoroti Indonesia, di mana tentara Jepang datang mau bantu padamkan karhutla malah disambut dengan parade meriah. Oke, okay. Silakan di 0811-456-03908 untuk kebersamaan kita di pagi hari ini terkait dengan ketangguhan masyarakat hadapi karhutla. Ya, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk saat ini dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga sedang sibuk-sibuknya nih ya, di mana hampir setiap hari pasti ada saja satu unit ataupun dua unit mobil pemadam yang melintas dengan sirine yang meminta akses begitu ya, agar tidak terjadi penutupan jalan ataupun juga yang menghalangi mobil pemadam kebakaran bisa tiba tepat waktu di tempat kejadian. Baik, di 0811-456-03908 pendengar, kita tunggu untuk 5 menit terakhir pagi hari ini. Kalau belum ada, kita cukupkan dulu. Nanti di sesi yang kedua, Anda juga boleh kembali bergabung ya di 0811-456-03908. Kau tahu sesuatu.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Dan pendengar, tepat pukul 8 kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
3: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
4: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Afandi.
5: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
7: Kerja dengan sebaik.
6: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
8: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan. Selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen, kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
6: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Jadi Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Laporan khusus.
9: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan